0: Haji. Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan Sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah Sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diterangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi Sika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung layan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat

0: Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Pagi ini
4: Mamuju pagi.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
5: Selamat pagi pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu RRI pada pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih bersama dengan saya, Duwita Ardiana, dan pagi hari ini kami telah terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tanpa Padang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026. Halo, selamat pagi rekan Abid.
6: Selamat pagi.
5: Baik, apa kabar rekan Abid?
6: Kabar baik.
5: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
6: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selengkapnya berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 18 Juni tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, secara umum untuk seluruh wilayah Sulawesi Barat diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang berawan dengan potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah, diantaranya seperti di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Tutar, Binuang, dan Anggrapi, di Kabupaten Majene, di Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tamerodo Sendana, dan Tobo Sendana, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Pangale dan Budong-Budong, serta di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Matanga dan Bulo, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Mamuju di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, di Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu khususnya di Kecamatan Dapurang. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Matanga, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Mamuju, Kaluku, Papalang, dan Sampaga, serta di Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Pangale dan Budong-Budong. Selain itu juga masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Mamasa, Tabulahan, Tabang, dan Butomalangka, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutabang. Dan untuk kondisi cuaca pada dini hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Sulawesi Barat, Dan untuk Kabupaten Palu Kalimantan hanya terjadi di wilayah Tutar, di Kecamatan Tutar dan Matangan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90% serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya terkait dengan informasi peringatan dini di mana perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi pada dini hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Dan untuk informasi perakiran tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sulawesi Barat, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang tenang, hingga gelombang dengan ketinggian yang rendah, yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Barat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sekian dari kami, saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih rekan Abid. Selamat kembali bertugas dan pendengar. Demikian informasi perakiran cuaca bersama BMKG Tanpa Padang untuk pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Talkshow Halo Sulawesi Barat, 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju, hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Di hari Kamis yang cerah ceria ini, kira-kira ada kabar apa dari Sulawesi Barat? Dan tentunya beberapa waktu belakangan ini telah terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi yang kembali menjadi perhatian bagi masyarakat banyak. Dan beberapa masyarakat juga mulai mengkhawatirkan apakah kenaikan harga BBM non-subsidi ini akan berpengaruh pada beberapa bahan pokok yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Dan sejauh mana kenaikan BBM non-subsidi ini berpotensi untuk mempengaruhi stabilitas harga pangan di daerah kita. Untuk itu, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi hari ini dengan topik harga BBM non-subsidi naik, apakah bahan pokok itu ikut naik? Telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Norin Samang yang merupakan pimpinan Bulog Cabang Mamuju. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Baik, apa kabar Bapak?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Norin Samang ini tidak sendiri, ditemani juga oleh Bapak Habibi Hussein yang merupakan analis ketahanan pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Baik, kabar baik juga Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga kabar baik dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini juga membawa kabar yang tidak kalah baik untuk ketahanan pangan yang ada di Sulawesi Barat. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa yang ingin nanti berinteraksi, nanti akan kami buka sesi interaksi di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960090996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Langsung saja nih Pak, dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan harga BBM non-subsidi yang naik beberapa waktu yang lalu. Kira-kira apakah bahan pokok ikut naik atau seperti apa kondisi dari bahan pokok yang ada di Sulawesi Barat? Silakan Pak Habibi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pendengar Pro 1 Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap, dia. Langsung hafal ya Pak.
2: Udah dipersiapkan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau kami sih dari Dinas Ketahanan, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar, melihat kenaikan BBM non subsidi itu, kami melihatnya itu belum berdampak secara signifikan terhadap kenaikan harga pangan di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kendaraan-kendaraan operasional yang mengantarkan bahan-bahan pokok pangan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar retail modern itu masih menggunakan BBM yang bersubsidi seperti Petrolite ataupun biosolar yang harganya yang sudah dijamin oleh pemerintah pusat itu harganya tetap sama. Jadi kami melihat bahwa kenaikan harga yang saat ini terjadi itu tidak dipengaruhi oleh kenaikan BBM non-subsidi. Mungkin kami melihatnya berdasarkan pemantauan kami di pasar-pasar dan diskusi kami kepada distribusi-distribusi pangan itu lebih cenderung kenaikan karena adanya faktor pasokan. Misalnya yang kami lihat sekarang misalnya bawang merah, cabai merah dan cabai rawit itu lebih pada pasokan di mana musim panen itu sudah lewat. Okay. Seperti itu. Jadi ini sifatnya musiman, tapi secara umum harga-harga di Sulawesi Barat dan secara umum ataupun Mamuju secara khususnya itu masih stabil dan terkendali.
0: Okay, jadi yang naik ini memang harga BBM non-subsidi ya. Jadi secara tidak langsung memang belum mempengaruhi ya Pak ya.
2: Betul, betul.
0: Okay, baik. Kalau dari Bulog sendiri bagaimana Pak melihat adanya harga kenaikan BBM non-subsidi ini? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih RRI hari ini kembali lagi di sini dengan tema yang berbeda ya, bulan lalu juga di sini. Pertama sih kalau dari kami mungkin kurang lebih sama ya Bu ya, tadi yang disampaikan Pak Habibie. masalah itu sebetulnya secara dampak langsungnya ketika yang berubah itu adalah non subsidi itu biasanya nggak terlalu signifikan ya Bu ya. Biasanya memang dampaknya justru ketika kelangkaan subsidi itu yang BBM subsidinya itu biasanya yang justru pengaruh ketika itu. Tapi kan sejauh ini masih pasokannya masih ada, jadi kalau kita sih melihatnya kalau yang non subsidinya berubah kan mestinya memang itu diakses oleh orang-orang yang sebetulnya mampu. Jadi sebenarnya untuk ininya dampak secara ininya itu sebetulnya enggak, ya harapan kita sebetulnya enggak, dan kami melihatnya dari sisi kami sebagai stakeholders yang berkaitan dengan itu ya kami merasa sebetulnya belum ada signifikan yang sama sekali Bu.
0: Oke, jadi semoga kedepannya juga tidak akan berdampak yang terlalu signifikan ya, ya Pak ya.
1: Ya, kalau kita sih berharap semua baik-baik saja ya, dan sepanjang supply-nya tersedia sih harusnya sih tidak signifikan ya Bu ya.
0: Kalau kita lihat sekarang ini supply-nya apakah masih aman atau sudah harus bersiap-siap nih?
1: Kalau itu kan kurang tahu Bu ya, itu kan dari sisinya Pertamina ya yang lebih paham. Iya.
0: Kalau suplai pangannya Pak?
2: Kami melihat bahwa terkait suplai pangan itu masih aman juga, itu tetap lancar karena pemerintah Provinsi Sulbar itu selalu memastikan bahwa ada kelancaran distribusi dari daerah subpus ke daerah defisit. Makanya kemudian harga-harga yang kami pantau itu cukup stabil karena pemerintah selalu mendorong kerjasama antar daerah itu sifatnya baik government to government ataupun business to business itu tetap berjalan dengan baik. Walaupun misalnya ada kenaikan harga itu kami melihatnya lebih karena adanya efek psikologis kemarin bahwa ada kenaikan harga BBM. Walaupun harga kenaikan BBM itu lebih ke BBM non subsidi bukan pada BBM subsidi. Jadi kami harapkan sebenarnya masyarakat tidak perlu panik, tetap berbelanja bijak bahwa pemerintah bersama dengan BUMN dalam hal ini Bulog itu menjamin ketersediaan pasokan seperti itu.
0: Oke, jadi beberapa saat lalu memang sempat adanya panik buying dari masyarakat begitu ya Pak ya?
2: Ya seperti itu, lebih terciptanya harga itu karena mungkin efek psikologis karena biasanya kalau mendengar kata-kata BUMN akan naik, masyarakat terkadang langsung berbondong-bondong membeli sebenarnya di luar dari kebutuhannya seperti itu sehingga terjadi ketidakseimbangan supply and demand seperti itu.
0: Oke, jadi masyarakat juga kembali dihimbau untuk tidak tergesa-gesa atau terburu-buru apabila ada informasi mengenai kenaikan BBM karena seperti yang diinfokan yang naik ini ternyata yang BBM non subsidinya ya, dan secara kurang lebih juga tidak berdampak kepada harga-harga pangan yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Kalau komoditas yang perlu diperhatikan nih, komoditas apa saja ini Pak?
2: Kalau saat ini bicara komoditas yang jadi concern kami, pertama itu ada beberapa komoditas yang memang terjadi kenaikan harga, misalnya seperti beras premium, beras medium, sama produk-produk hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu lebih disebabkan oleh faktor musiman. Tapi di satu sisi ada juga yang bukan faktor musiman, misalnya kondisi beras saat ini kan kita sudah melewati masa panen. Nanti masa panen ini itu kalau tidak salah bulan Agustus sama September. Nah untuk khusus beras itu sebenarnya menurut kami dan hasil analisis kami itu cukup ada pengaruh juga dari kenaikan harga plastik. Seperti itu karena kemasan plastik yang bagus itu sangat mempengaruhi kualitas berasnya. Jadi kalau misalnya beras juga tidak dikemas dengan baik, itu bisa menyebabkan nilai dari beras itu bisa menjadi rusak seperti itu.
0: Oke, jadi ada beberapa komoditas yang sudah lewat ya masa panennya begitu ya Pak ya?
2: Betul, betul.
0: Tadi seperti beras dan juga ada beberapa dari hortikultura yaitu seperti bawang merah dan juga bawang putih. Nah terkait beras nih Pak Norin, untuk ketersediaannya sendiri di wilayah Sulawesi Barat seperti apa Pak?
1: Ya kalau untuk kita Sulawesi Barat itu sebetulnya ketersediaan beras itu cukup besar ya Bu ya. Memang sejauh ini porsi porsi untuk Sulawesi Barat itu memang banyakan di Polman ya.
0: Okay.
1: Karena memang dari segi infrastrukturnya itu dominan di sana. Tapi kalau untuk kebutuhan dari sisi wilayah Mamuju dan sekitarnya itu sebetulnya juga cukup ya. Mm-hmm. Karena kami, hitungan kami itu kurang lebih hampir 4.000 ton tersedia di kami sekarang.
0: Okay.
1: Sisa tools penyalurannya kami saat ini kan perintahnya ke Bulog itu untuk penyaluran bantuan pangan dan juga SPHP. Mm-hmm. Nah sekarang itu kita bantuan pangan kan sebetulnya untuk alokasi Februari-Maret itu udah selesai kita salurkan. Mm-hmm. Kecuali ada beberapa titik yang daerah agak sulit, wilayah-wilayah mungkin Kalumpang itu memang masih ada yang belum selesai karena medannya. Tapi dalam minggu ini kita optimalkan untuk selesai. Jadi itu kita berharap bahwa ketersediaan bantuan pangan itu bisa menjadi ketersediaan untuk masyarakat sehingga berpengaruh kepada supply demand. Ketika supply demandnya supply-nya tersedia, maka kita berharap bahwa itu secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengendalian harga. Karena kan harapannya seperti itu. Jadi di masyarakat tersedia pangan. Nah, karena bantuan pangan itu sifatnya by name by address, tentu kan masyarakat umum juga yang tidak ada namanya kan butuh juga akses kan. Nah itulah makanya pemerintah menyediakan program yang namanya SPHP, beras SPHP yang bisa siapapun bisa beli. Nah itu kita sudah gelontorkan tiap bulan ke pasar itu untuk Mamuju sendiri itu kurang lebih 100-an ton kita gelontorkan. 100 sampai 150 ton setiap bulan kita gelontorkan ke pasar. Nah, dengan harapan bahwa ada opsi yang bisa di masyarakat bisa beli sehingga tidak hanya bergantung kepada tadi yang dari swasta yang mungkin dipengaruhi oleh harga plastik. Kalau kita kan Bulog kan tidak pengaruh ya, karena kan kita diberikan dari pemerintah anggaran untuk menyediakan itu sehingga apapun kondisinya harganya tetap stabil ya.
0: Okay. Jadi yang 4.000 ton itu apakah sudah termasuk juga dengan yang ketersediaan beras SPHP Pak atau terpisah?
1: Ya, jadi 4.000 ton adalah stok yang kita kuasai Bu. Nanti saluran penyalurannya adalah untuk bantuan pangan dan juga untuk SPHP.
0: Okay.
1: Ya bisa digunakan. Jadi selain tools yang bisa kita gunakan itu hanya itu. Selain itu mungkin ada beras juga yang untuk kayak bantuan bencana gitu. Itu kan dikelola oleh teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Nah, itu yang tersedia di kami. Jadi tools itu bisa digunakan untuk kita bisa intervensi bareng. Nanti di pasar-pasar itu kalau kita bisa lihat kita ada kios-kios yang ada spanduknya Bulog. Nah, itu berarti tersedia di situ. Nanti bisa masyarakat bisa lihat gitu. Dan di luar pasar pun ada namanya RPK, rumah pangan, bisa dimanapun bisa mereka boleh jual gitu.
0: Oke, jadi masyarakat selain bisa datang langsung ke pasar yang nanti ada logo SPHP-nya juga ada retail khususnya begitu ya Pak ya?
1: Jadi kan beras itu kan tersedia, mereka bisa akses maksimal di harga HET-nya itu kan 12.500. Nah rata-rata pedagang kami kan biasanya hanya jual di harga 12.000. itu, jadi masih di bawah harga lah, di bawah standar kan. Kalau HET beras medium itu kan di 13.500, tapi kalau beras ya di beras Bulognya itu tersedia di harga maksimal di 12.500. Jadi harapan kita itu bisa menjadi alternatif ketika harga yang merek lain itu lagi naik-naiknya, seperti yang dijelaskan tadi Pak Habibie, bisa ada opsi ya masyarakat ya yang suka dengan beras SPHP gitu.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, saya buka ruang diskusi untuk Anda nanti yang ingin berinteraksi atau menyampaikan atensinya, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti boleh menyampaikan pendapat Anda atau pertanyaan Anda pada kami di kolom komentar kami yang nantinya akan kami sampaikan langsung kepada kedua narasumber kami. Baik, kembali lagi ke topik dialog kita di pagi hari ini terkait dengan harga BBM non subsidi. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kelangkaan terkait dengan minyak sayur ya Pak ya. Minyak sayur kemasan nih, ada beberapa masyarakat juga yang menyampaikan pada kami bahwa di beberapa retail baik yang modern maupun yang tradisional nih agak kesulitan untuk mendapatkan minyak sayur kemasan tersebut. Apakah saat ini sudah aman stoknya atau seperti apa?
2: Oh ya, terkait minyak sayur kemarin itu sebenarnya berdasarkan hasil analisa kami itu lebih cenderung karena adanya panik buying saja sih, seperti itu. Karena masyarakat kadang membeli di luar dari yang dia butuhkan. Misalnya butuhnya cuma 2, tiba-tiba beli 4, seperti itu. Namun menindaklanjuti hal tersebut, kami dari teman-teman dari TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Barat, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Mamuju, sudah melakukan turun langsung ke distributor-distributor dan ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan supaya tetap terjaga, seperti itu. Dan kami juga meminta kepada pedagang-pedagang bahwa masyarakat yang membeli itu sesuai dengan tidak melakukan pembelian secara terlalu berlebihan. Misalnya cukup 2 saja, jangan sampai 5 atau 6, seperti itu. Nah, kami juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai kemudian terjadi penimbunan terhadap komoditas minyak tersebut. Karena itu termasuk komoditas yang cukup sensitif, seperti itu, karena banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sisi lain juga kami berkoordinasi dengan Bulog untuk mendorong penyediaan minyak goreng kita supaya tetap tersedia, seperti disampaikan oleh Bapak Pinca tadi, bahwa produk-produk Bulog itu, misalnya beras, gula, terigu, minyak itu dapat diperoleh oleh masyarakat di RPK-RPK yang ada di pasar-pasar tradisional ataupun di luar dari pasar. Itu pun harganya itu sudah kami, insya Allah kami pastikan itu sesuai dengan harga head, Pak Pinca ya. Seperti itu, misalnya minyak kita itu 15.700 ya, seperti itu per liternya.
0: Oke, jadi untuk minyak sebetulnya stoknya ini aman, hanya terkait dengan kondisi psikologis masyarakat di mana panik buying, jadi langsung stoknya di pasaran nih sedikit berkurang, begitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi gini Bu, pertama terkait minyak itu sebetulnya positioningnya Bulog itu sebenarnya kita tuh bukan penugasan utama ya. Artinya Bulog diperintah untuk menjadi salah satu dari distribusi. Kalau kita lihat secara nasional Bu, ini masyarakat dan media perlu tahu juga bahwa sebetulnya sampai dengan detik ini jumlah penugasan yang diberikan kepada Bulog untuk terkait minyak, khususnya minyak kita itu hanya di porsi sekitar 17,5% dari total nasional. Jadi yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN itu kurang lebih 35% Bu.
0: Okay.
1: 65% itu masih dikelola oleh swasta untuk porsi
0: penyaluran
1: minyak kita itu. Jadi ada distributor lain yang dikerjakan dalam proses pengelolaannya oleh swasta. Jadi memang terlihat seperti Bulog seorang kan. Tapi sebetulnya kalau kita based on data Bu, dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendag tahun 2025 nomor 43 itu distributor D1 itu ada opsi selain Bulog. Jadi sebetulnya yang mengelola itu bukan cuma Bulog. Yang diberikan kepada kita sebagai BUMN itu 35%, 17,5%-nya itu dikelola oleh ID Food dan Agrinas, yang 17,5%-nya itu oleh Bulog. Gitu. Jadi sejauh ini yang kami bisa pastikan adalah yang dikelola oleh Bulog itu kami pastikan bahwa selalu kami supply ke pasar. Ada datanya dan ada list nama-nama RPK-nya, baik mitra kami yang di pasar maupun ini sesuai dengan ini. Bahwa ada beberapa kali kelangkaan yang disebut tadi, bagi kami sih sebenarnya kalau dari sisi Bulog itu tidak bisa dianggap kelangkaan, karena seperti tadi disampaikan Pak Habibie, sebetulnya kita supply ke pasar hanya memang masyarakatnya yang tidak terkendali untuk membeli, sehingga ketika barang itu tersedia mungkin dalam hitungan hanya 2-3 hari itu sudah habis gitu. Mungkin ada kekhawatiran bahwa besok tidak ada supply lagi. Tapi kan hari ini kan melalui ini akan terus turun gitu kan. Memang ada momen tertentu di mana ya karena proses namanya administratif segala macam tentu nggak bisa tiap hari ya. Tapi dalam hitungan kebutuhannya itu kita sudah prediksi bahwa mestinya dalam range 1-2 minggu itu cukup untuk kebutuhannya. Nah, itu yang bisa kami ibaratnya kayak apa memberikan gambaran kepada masyarakat. Nah, supaya masyarakat jangan membelinya secara tadi yang sebutkan Pak Habibie panic buying itu, kita pastikan bahwa di minggu-minggu berikutnya itu akan ready lagi gitu. Jadi memang pola distribusinya enggak bisa tiap hari digelontorkan, tapi kebutuhan yang digelontorkan itu cukup untuk setiap hari ada gitu. Okay. Sebetulnya ya kita kata kuncinya seperti itu.
0: Ya, bagaimana nih Pak yang untuk mengantisipasi dari kecenderungan masyarakat kita untuk melakukan panic buying ini, apakah nanti kedepannya akan ada pembatasan terhadap misalnya pembelian barang-barang tertentu seperti minyak ataupun beras atau seperti apa?
2: Sebenarnya kalau kami dari pemerintah provinsi itu lebih menekankan komunikasi efektif, karena salah satu dari 4 langkah pengendalinya inflasi adalah komunikasi efektif. Nah, makanya kami selalu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa berbelanja dengan bijak. Mungkin peran-peran ini bisa juga dijalankan oleh misalnya teman-teman dari RI, dari teman-teman dari wartawan, bahwa penyebab kenaikan harga itu tidak cenderung selalu karena adanya kelangkaan pasokan atau ketidaklancaran distribusi, tapi lebih kadang juga disebabkan misalnya rasa khawatir yang berlebihan. Makanya seperti disampaikan Bapak Pinca tadi, bahwa sebenarnya stok itu ada. Cuman yang kita dorong adalah bagaimana kita mengedukasi sebagai peran-peran kita sebagai pemerintah, itu mendorong masyarakat bahwa tidak perlu berbelanja di luar dari kebutuhan. Misalnya contoh kasus kemarin, misalnya ada isu BBM naik. Orang berbondong-bondong semua ke SPBU sampai jam 3, jam 4 karena kekhawatiran yang sangat berlebihan, padahal pemerintah pusat sudah memastikan bahwa BBM subsidi itu tidak ada akan kenaikan. Makanya kami harapkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan, menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan kelancaran distribusi. Namun di sisi lain, peran kami adalah mendorong komunikasi efektif supaya masyarakat tidak perlu khawatir seperti itu, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Gubernur Pak Soeharyo Dinuduka, itu sangat concern terhadap

0: Ya, oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, sambil menanti interaksi dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996, kami akan jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Agak berisik, udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Hei, Ibu cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
4: A few moments later.
3: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
5: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik.

0: Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
3: Anda masih mendengarkan 96 MHz. Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini, hari Kamis, 18 Juni 2026 dengan topik harga BBM non-subsidi naik, apakah bahan pokok ikut naik? Dan masih bersama kami di studio ada Bapak Norin Samang, pimpinan Bulog Cabang Mamuju, dan Bapak Habibi Husin, analis ketahanan pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi ini memang tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya peningkatan harga. Tadi seperti bawang merah, yaitu terkait dengan faktor musiman ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Dimana sudah lewat untuk masa panennya, dan begitu pula juga dengan beras. Namun jangan khawatir karena stoknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pinca juga untuk stok beras. Ini insya Allah masih dalam posisi aman, di mana stoknya ada sebanyak 4.000 ton. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi pada kami, nanti boleh kami persilakan di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Baik Bapak, kembali lagi di topik dialog kita di pagi hari ini. Jadi kalau kita lihat dengan stok yang aman dan juga semoga nanti faktor-faktor lain juga tidak begitu mempengaruhi ya. Nah, bagaimana dengan tingkatan inflasinya nih Pak untuk di wilayah Sulawesi Barat?
5: Ya, terima kasih. Mungkin terkait inflasi saat ini bisa kami sampaikan kalau misalnya kita berdasarkan data BPS pada Mei 2026 itu angka inflasi Sulbar itu secara year on year itu 1,99%. Itu sebenarnya itu angka sangat baik karena rentang pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada pada kisaran

0: minimal 1,5 sampai 3,5%. Mungkin yang kami tekankan saat ini bahwa inflasi itu bukan selalu harus diturunkan,
1: okay,
0: tapi harus dikendalikan. Karena inflasi itu ibaratnya tekanan darah. Ketika tekanan darahnya terlalu rendah, itu berpengaruh kurang baik juga. Jika tekanan darahnya terlalu tinggi, itu pun kurang baik. Jadi makanya dalam filosofi dari teman-teman di tim pengendali inflasi, yang dilakukan adalah pengendalian. Karena kunci menurut kami dari Dinas Pangan Daerah, yang harus kami kendalikan adalah menjaga harga komoditas-komoditas pangan itu sesuai dengan harga eceran tertinggi,
1: okay,
0: yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya yang jadi PR-nya kami misalnya telur ayam. Telur ayam itu sekarang harganya itu cukup jatuh harganya. Karena harga head-nya telur ayam itu per kilonya tuh di kisaran harga Rp30.000, sekarang harganya Rp25.000. Itu kan sangat jatuh. Di sisi lain bahwa kita harus menjaga dari sisi hulu sama hilir, bahwa pedagang juga untung,
1: masyarakat
0: juga tersenyum, pedagang juga bahagia seperti itu. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya seperti itu.
1: Oke, baik. Sebelum dilanjutkan Pak, nampaknya kita telah ada interaksi yang masuk dari salah satu pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Dialog Halo Sulawesi Barat.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
2: Yang Pak Salman di Galang Mbak Dwi.
1: Iya, silakan Pak Salman.
2: Tadi temanya ya berpengaruh BBM naik. Kalau saya itu salah satu pengaruh karena namanya tidak terus. Tentu akan meningkat kosnya.
1: Ya, Pak Salman mungkin bisa bergeser sedikit Pak karena agak putus-putus suara tak.
2: Halo.
1: Iya baik, silakan Pak Salman.
2: Sudah Mbak.
1: Iya, silakan Pak Salman.
2: Begini, tadi sudah penyampaian bahwa tidak ada pengaruh ketiga BBM naik selalu. Kalau tidak ada pengaruhnya, selalu ada pengaruh ketiga BBM naik. Mungkin orang-orang yang punya finansial yang lebih tidak ada berpengaruh. Kalau kan masyarakat baru sangat pengaruh. Apalagi kalau perusahaan atau pengusaha. Karena tentu ketika kenaikan BBM akan berpengaruh pada distribusi. Termasuk transportasi apa semua sekarang kalau tidak pengaruh. Kemudian jangan dilupakan pelarang produksi. Otomatis harga akan meningkat. Ketika produksi yang berpengaruh, nah pertanyaannya kemudian saya kaitkan tadi dengan apa yang disampaikan masyarakat yang terlalu banyak masyarakat tidak bahkan saya beli masyarakat yang menurun kok.
1: Oke.
2: Jadi terjadinya itu utama karena pelaku usaha sendiri yang sengaja menampung ini barang. Ada kelangkaan, nah ketika ada kelangkaan maka naik. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kami masyarakat itu menganggap bahwa bagaimana caranya masyarakat mau menampung beli sih? Masyarakat beli sih cukupnya, bahkan masyarakat tidak beli karena tidak ada uang untuk beli. Nah yang menampung siapa? Tentu pengusaha. Supaya ada kelangkaan, nah terjadi kelangkaan otomatis dia keluarkan satu-satu harganya pasti naik dong.
1: Okay.
2: Nah itu yang terjadi, minta maaf narasumber ini, jadi jangan, masyarakat tidak salah, kasihan masyarakat kalau saya jadikan korban.
1: Baik.
2: Nah yang terjadi hari ini adalah bagaimana caranya minyak kita itu pernah hilang kurang di pasaran, itu terjadi seperti itu, sengaja ada oknum-oknum tertentu yang menampung itu supaya ada kelangkaan. Nah kalau terjadi kelangkaan otomatis harga akan naik. Nah itu yang terjadi, minta maaf. Itu sekedar masukan bahwa bagaimanapun caranya supaya tidak terjadi seperti itu perlu pengawasan. Sama dengan tabun apa semua, kan disimpang dulu, disembunyi oleh oknum-oknum tertentu. Nah ujung-ujungnya mahal sampai ke masyarakat. Terasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman atas atensinya untuk hari ini. Dan tadi juga Pak Salman menyampaikan bahwa meskipun yang naik ini BBM non-subsidi, tapi efeknya ini tetap dirasakan di masyarakat. Seperti apa tanggapannya, Pak? Silakan ya, Pak.
3: Ya, saya mungkin ini ya. Mungkin ada apa namanya? Kalau yang tadi kami highlight dengan Pak Habibie itu sebetulnya dari sisi sebetulnya siapa yang mengakses minyak? Kan yang kita temanya hari ini adalah BBM non subsidi kan, Bu ya?
1: Iya.
3: Artinya kan sebetulnya kalau kita bicara BBM non subsidi kan memang secara lumrahnya memang mengikuti harga pasar. Jadi sebetulnya menurut saya itu nggak mesti jadi sesuatu perdebatan ketika dia naik turun, karena dia memang based on harga pasar. BBM beda ketika kita bicara BBM subsidi loh ya. Bahwa hari ini mungkin ada BBM non subsidinya banyak antri apa, ya itu bahasan terpisah lagi. Karena topik kita hari ini bicara BBM non subsidi melainkan bagaimana dampaknya terhadap harga pangan kan, begitu. Nah makanya tadi kami senada dengan Pak Habibie bahwa ya mestinya tidak pengaruh gitu. Karena itu kan BBM non subsidi, namanya non subsidi pasti harus mengikuti harga pasar.
1: Okay,
3: kadang turun, kadang naik, dan itu harusnya lumrah, bukan sesuatu yang mesti kita besar-besarkan sih kalau menurut saya. Karena namanya Pertamax turbo maupun kalau di solar itu yang bukan subsidi itu dia harusnya mengikuti, bahkan kalau perlu harian mungkin naik turunnya ketika harga dunia minyak pasti akan berpengaruh naik turunnya itu akan ini. Jadi sebetulnya kalau kita berdiskusi tentang harga minyak non subsidi dampaknya kepada distribusi atau ketersediaan pangan, ya idealnya itu nggak berpengaruh, Bu.
1: Okay.
3: Karena akses masyarakatnya mestinya yang masyarakat menengah ke bawah itu ke yang yang subsidinya. Bahwa tadi dipersoalkan Pak Salman soal distribusinya, nah itu bahasan berbeda lagi tuh. Itu bisa kita diskusikan lagi. Mungkin ada perlu teman-teman dari Satgas Pangan, teman-teman dari yang lain yang bisa berdiskusi tentang itu. Tapi kalau dari sisi kami sebagai Bulog, harga yang kami provide ke masyarakat kan tidak berubah.
1: Sesuai
3: tetap
1: ya, Pak, ya?
3: Sesuai misalnya beras itu mereka boleh akses di kami pedagang itu 11.000, dijual di pasaran 12.500 maksimal. Kemudian minyak kita yang tadi saya bilang menjadi kuotanya Bulog tetap harganya diakses masyarakat sama 15.700 maksimal dijualkan gitu kan. Nah bahwa nanti distribusinya ada beberapa yang ini, itu bisa kita diskusikan berbeda lagi. Tapi kan kita bicara tadi soal harga non subsidi temanya hari ini dengan kaitannya dengan harga pangan gitu. Jadi mengapa kami muncul, saya juga termasuk sepakat yang disampaikan Pak Habibie bahwa mestinya tidak pengaruh gitu.
1: Oke, jadi ini yang memang menjadi topik pembahasan adalah terkait dengan kenaikan harga
3: minyak
1: BBM non-subsidi, yaitu dimana tadi juga sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa untuk distribusi ini secara garis besar distribusi ini menggunakannya Pertalite ya, atau bisa dikatakan adalah BBM subsidi, dan dimana BBM subsidi memang belum ada kenaikan untuk saat ini sehingga belum ada dampak signifikan terkait dengan harga pokok yang ada di sekitar kita. Bagaimana tanggapannya Pak Habibie?
0: Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Salman yang telah hadir berdiskusi dengan kami memberikan masukan khususnya terkait masalah yang kita diskusikan saat ini tentang dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap kenaikan harga pangan. Yang bisa saya highlight dari masukan Pak Salman adalah fungsi pengawasan dan monitoring ketersediaan pangan. Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar. Dari komunitas pangan yang kami pantau itu ada 24 komunitas, mulai dari beras hingga ke garam. Jadi yang kekhawatiran Pak Salman tadi bahwa jangan sampai ada penimbunan, ada penumpukan barang dari distributor-distributor nakal, itu kemudian sebenarnya sudah kami follow up ya Pak. Karena kami juga bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda untuk mengawasi distributor-distributor supaya tidak menahan komunitas pangan itu tidak sampai kepada masyarakat. Karena betul yang disampaikan Bapak tadi, jika barang itu anggaplah ditumpuk oleh pedagang atau distributor, itu bisa dapat menyebabkan kelangkaan. Tapi yang bisa kami pastikan saat ini bahwa pemerintah daerah itu akan selalu berusaha untuk memastikan dari segi ketersediaan dan maupun dari segi keterjangkauan itu tetap bisa dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun di sisi lain juga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami juga harus berada di tengah-tengah bahwa masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau. Di sisi lain, petani dan peternak juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang mereka sudah produksi. Jangan sampai kemudian penyebab kelangkaan stok atau barang itu disebabkan oleh petani atau peternak sudah tidak mau bertani lagi karena misalnya harganya terlalu jatuh. Seperti itu. Itu yang kita khawatirkan misalnya harga cabai. Kadang kita selalu berteriak ketika dia mahal, tapi di sisi lain ketika harganya jatuh yang menangis itu petani. Jadi kami sebagai pemerintah itu selalu melihatnya dari dua sisi, dari sisi petani, peternak, nelayan, dan di sisi masyarakatnya harus ada harga yang seimbang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum. Seperti itu.
1: Ya, mungkin dari fungsi pengawasan dan kontrolnya nanti akan lebih diperketat lagi ya. Betul. Pak ya, ke depannya, karena memang tidak menutup mata di masyarakat atau ya di realnya begitu, memang masih ada beberapa oknum yang menimbun begitu Pak, sehingga terjadi ada beberapa bahan yang mengalami kelangkaan dan harganya juga kalaupun ada peningkatan begitu ya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan hal tersebut untuk mengantisipasinya, apakah akan dilakukan operasi pasar atau seperti apa?
0: Ya, terima kasih. Terkait masa operasi pasar, biasanya kami itu ada beberapa langkah untuk pengendalian harga. Pertama itu kunjungan langsung ke lapangan, kedua itu MONEF, monitoring dan evaluasi, dan terakhir biasanya kami itu melakukan gerakan pangan murah. Nah, gerakan pangan murah itu biasa kami laksanakan bersama-sama dengan pihak Perum Bulog sama distributor pangan lokal. Kami selalu mengedepankan bahwa yang berpartisipasi dalam gerakan pangan murah ini adalah pedagang-pedagang lokal yang ada di wilayah seperti itu. Misalnya di yang telah kami laksanakan di bulan ini di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Majene hari kemarin, itu sudah kami laksanakan. Berikutnya nanti kami akan laksanakan lagi pada tanggal 21 dan 22 di Lapang Nama Kirang, dan kedua itu di Desa Tadurui. Jadi kami tetap mengawal harga-harga ini dalam gerakan pangan murah, tidak hanya di daerah perkotaan tapi di daerah-daerah pedesaan. Misalnya di Tadurui tadi saya sampaikan, di kabupaten lain misalnya Majene ataupun di Mamuju Tengah, seperti itu. Jadi langkah pengendalian inflasi harga yang kami lakukan itu salah satunya melalui gerakan pangan murah, seperti itu.
1: Daerah mana nih Pak yang menjadi prioritas untuk penyaluran dari bahan-bahan tersebut?
0: Pertama itu dua sebenarnya yang kami prioritaskan. Pertama itu di daerah perkotaan, dan kedua itu daerah pedesaan yang menjadi lokus pasti padu, karena sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa program keterjangkauan harga atau pengentasan kemiskinan itu kami diharapkan, diperintahkan, diinstruksikan untuk di daerah lokus pasti padu, seperti itu. Jadi wilayah pedesaan. Nah, untuk wilayah pedesaan itu kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di wilayah kabupaten, seperti itu.
1: Oke, kalau dari Bulog sendiri Pak, bagaimana Pak terkait dengan nanti penyaluran beras SPHP-nya, pemetaannya seperti apa Pak ke depannya?
3: Kalau sejauh ini kalau kita sih memang saluran distribusinya itu ada berapa ini ya, mulai dari pertama ya pasar, otomatis pasar. Kemudian kita juga melalui RPK-RPK kami yang ada di setiap titik. Tadi sudah disampaikan Pak Habibie bahwa ada GPM juga, Gerakan Pangan Murah, dan juga kami sebetulnya dibantu oleh teman-teman dari TNI sama Polri untuk penyalurannya. Bahkan di beberapa titik itu beras SPHP ini lebih dikenal dengan beras TNI dan beras Polri gitu, karena saking mereka agresif dan lebih banyak yang turun di lapangan itu dari sisi mereka sebetulnya. Jadi kalau kita sih sebetulnya ketersediaan untuk berasnya dan juga minyaknya, kita saat ini kita dominasi ke memang ke pasar, Bu ya. Jadi kita harapkan itu masyarakat bisa akses di pasar, dan juga karena apa pencatatannya rata-rata tuh based on di pasar ya, pasar tradisional. Jadi kami harapkan masyarakat bisa menyampaikan ke kami ketika misalnya di pasar itu tidak ada. Jadi kami bisa tambah lagi suplainya supaya bisa lebih masyarakat bisa punya akses ke pasar. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk, Pak, di Facebook dari Chasya Oktav yang bertanya, katanya kenapa harga pangan tidak naik tapi harga makanan naik. Penjualnya kalau ditanya katanya karena harga-harga lagi naik. Yang mana yang benar nih, Pak? Karena katanya langganannya naik semua harga makanannya. Nah, seperti apa nih, Pak nih? Mungkin bahan makanannya memang dikatakan tidak naik, tapi iya, kenapa harga makanan yang dijual bisa naik nih, Pak? Kata pendengar kita.
3: Kalau terkait makanan, Bu ya, itu komponennya banyak sekali di dalam ya. Kalau sudah jadi produk jadi itu memang komponennya banyak sekali. Tapi kalau kami sih harapannya si misalnya pelaku usaha itu misalnya mereka menggunakan beras premium. Itu memang di kami Bulog memang jumlahnya memang tidak banyak, tapi masih bisa akses kok dengan harga yang sesuai HET. HET beras premium itu kan di harga 14.900. Nah, di kami itu masih ada meskipun memang jumlahnya tidak banyak. Nah, jadi kalau untuk terkait ketika jadi produk jadi makanan, memang faktornya banyak sekali, Bu. Di situ ada ya tadi mungkin
1: harga plastik juga yang melonjak ya, Pak.
3: Ada ongkos tenaga kerjanya dan lain-lain di dalam yang menjadi komponen pembentuk harga, sehingga mungkin berbeda dampaknya ketika ini. Jadi dari sisi minimal, kalau dari sisi Bulog sebetulnya kita menyediakan bahan baku dari sisi misalnya kayak berasnya dan minyak gorengnya. Nah, itu yang bisa kami, kalau dari sisi kami, Bu.
1: Oke, baik.
3: Supaya bisa,
1: baik, Pak. Murah. Nampaknya ada lagi tersambung salah satu pendengar kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Pak Amin di Mamuju.
1: Baik, silakan Pak Amin.
4: Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik perbincangan hari ini mengenai BBM itu sendiri, Pak, dengan SPHP. Terima kasih, Pak, ketapan hadir di RRI. Oh, ini minyak juga ini ribet, Pak. Artinya kalau memang ada niat pemerintah mau naikkan sekalipun itu dan subsidi, nantinya juga akan saling berpengaruh. Sementara pendapatan ekonomi masyarakat sekarang saja ini tidak sebanding dengan daya beli harga-harga yang ada. Oh, tentang minyak itu sendiri, kemarin ini kan gas dari apa? Itu rancangan undang-undang migas itu kemarin, kuasa pertambangan itu tak akan ada di tangan perusahaan negara namanya Pertamina. Ujung-ujungnya itu kan dioper, dialihkan ke ESDM atau di Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral itu sendiri. Untuk saat ini memang belum tidak berpengaruh, tapi lambat laun, Pak, ke depan kalau ini BBM semakin naik, kita lihat nilai uang kita itu kan hari demi hari, apa dolar Amerika itu per apa, sekian rupiah. Yang pada intinya adalah kalau ini apa namanya minyak ini apa semakin hari ada niat pemerintah untuk menaikkan, jelas ada pengaruh pak, ada apa namanya itu spiral efeknya saling mempengaruhi semua juga harga di kemudian hari itu akan naik juga.
1: Ya baik Pak Amin, silakan pertanyaannya Pak.
4: Pertanyaannya begini, singkat saja karena baru Pak monitor ini. Seperti apa peran Ketapang dan Buruk ke depan untuk jaga namanya ini SPHP termasuk juga SPH BBM itu sendiri Pak, terima kasih.
1: Ya baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin di Mamuju. Bagaimana tanggapannya dari Pak Pinca dan juga Pak Habibie? Silakan Bapak.
0: Ya, terima kasih. Mungkin saya terlebih dahulu mungkin. Terima kasih Pak Amin atas sudah bergabung dengan diskusi kami terkait kenaikan harga BBM non subsidi. Pertama, bagaimana kemudian peran pemerintah daerah dalam menyikapi fluktuasi harga? Pertama, yang kami dorong pertama adalah mendorong adanya peningkatan produksi. Kami dari teman-teman OPD di Pemprov sudah mencoba meramu semacam gerakan menanam, di mana kemudian diharapkan dengan adanya gerakan menanam baik dilakukan oleh ASN, masyarakat ataupun pelaku usaha, ketergantungan kita terhadap komoditas-komoditas seperti hortikultura bawang merah yang selama ini kita ambil dari Inrekang itu setidaknya bisa kita tekan seperti itu, sehingga kita dapat namanya kemandirian pangan, sehingga ketika misalnya pasokan dari Inrekang kurang itu kita tidak terlalu berpengaruh, karena selama ini fluktuasi harga seperti bawang merah itu cukup dipengaruhi dari pasokan dari luar Sulawesi Barat. Dengan adanya gerakan menanam ini, itu kami harapkan itu bisa menekan harga atau menjaga harga-harga seperti bawang merah ataupun cabai rawit itu tetap terjaga. Sedangkan di sisi lain kami juga mendorong adanya kelancaran distribusi. Nah, kelancaran distribusi itu erat hubungannya dengan akses ataupun misalnya ketersediaan BBM yang ada di Sulawesi Barat. Itu juga sudah kami diskusikan dengan teman-teman di SDM bahwa dengan Pertamina bahwa stok bahan bakar di wilayah Sulawesi Barat itu diharapkan tetap selalu tersedia, karena misalnya jika terjadi kelangkaan BBM itu bisa saja mempengaruhi kelancaran distribusi. Dan terakhir masalah komunikasi efektif seperti yang kami sampaikan bahwa memang harus ada edukasi-edukasi bahwa kita harus berbelanja dengan bijak, harus kita kedepankan itu. Nah, untuk masalah BBM mungkin seperti telah disampaikan oleh Pak Presiden Pak Prabowo bahwa pemerintah pusat itu menjamin bahwa harga BBM subsidi itu tidak akan naik sampai hingga akhir tahun nanti. Nah, untuk masalah BBM mungkin itu bukan wilayahnya kami pemerintah daerah karena itu kewenangan dari pemerintah pusat. Tapi setidaknya dari segi kelancaran ataupun ketersediaan stok BBM itu di Sulbar kami tetap jaga seperti itu.
1: Oke, kalau dari Bulog sendiri bagaimana Pak perannya nih Pak? Yeah.
3: Baik, terima kasih juga Pak Amin ya atas atensinya juga terkait. Tadi mungkin saya hanya melihat satu yang berkaitan dengan Bulog terkait dengan SPHP ya. Kalau dari sisi kami sepanjang dari pemerintah sebagai regulator menetapkan harganya tidak naik ya tentu yang tersedia di Bulog juga tidak naik Bu ya. Karena kan penetapan harga jual dan harga ininya itu kan dari pemerintah. Bulog sebagai operator itu pada prinsipnya akan mengerjakan sesuai dengan itu yang regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau kami sejauh ini yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah harapan bahwa beras yang di-provide oleh pemerintah melalui program yang namanya SPHP itu sejauh ini tidak mengalami perubahan harga. Makanya tadi mungkin konteks yang saya bahasakan kan tadi kalau penjelasannya Pak Amin adalah bagaimanapun nanti akan ada kenaikan apa dampak efek dominonya kan gitu kan. Kalau dari sisi kami Bulog kan kami nggak bisa berkomentar terhadap komoditi-komoditi lain ataupun beras yang bukan dikelola oleh Bulog gitu. Jadi memang mungkin secara ininya kita tidak bisa pungkiri itu ya. Tapi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa kita punya opsi gitu loh. Masyarakat nggak usah khawatir dan nggak usah tadi seperti yang dinotis oleh Pak Habibie bahwa ya nggak usah panik buying gitu. Sepanjang pemerintah masih ada program-program alternatif yang bisa dibeli, ya saya kira masyarakat tetap harus dalam situasi yang tidak boleh terpengaruh sehingga mereka bisa membeli opsi beras yang lebih murah di kita.
1: Ya, gitu. Apabila di pasar didapatkan yang harganya melewati batas HET nih, hal apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak?
3: Kalau untuk terkait dengan SPHP Bu, itu bisa dilaporkan ya baik ke kami, ke teman-teman dinas ketahanan pangan juga maupun ke Satgas Pangan gitu. Dan kan komitmennya pedagang kami itu adalah mereka menjual rata-rata malah jualnya di bawah HET ya, 60.000 atau setara dengan 12.000 per kilo gitu. Jadi kalau yang merek lain kan itu memang di luar kendali kami ya. Jadi tapi kalau yang untuk beras SPHP ya kita harapkan bisa tersedia sesuai dengan HET saja Bu.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin ini Pak Pinca dan juga Pak Habibie terkait dengan dialog kita di pagi hari ini, mungkin ada closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat terkait dengan bahan pokok yang ada di Sulawesi Barat. Silakan Pak Pinca.
3: Oh, baik. Pertama ya sekali lagi terima kasih satu kebanggaan dan kehormatan hari ini hadir lagi bersama dengan teman-teman dari RRI dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Dari sisi kami sebagai operator yang ditunjuk pemerintah untuk membantu dalam hal program stabilisasi harga baik di tingkat petani, konsumen, khususnya untuk beras, jagung dan kedelai, sebetulnya kami hari ini bicara tentang ketika ada fenomena kenaikan harga BBM non-subsidi, tentu kami berharap tidak berpengaruh kepada kenaikan harga pangan. Apalagi sejauh ini kebijakan pemerintah khususnya untuk komoditi yang disiapkan oleh pemerintah itu harganya masih tetap stabil. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, kami hari ini menyatakan bahwa barang yang ada di pemerintah itu masih tersedia, mereka boleh akses kapan saja sehingga mereka boleh mereka tidak perlu khawatir sampai dengan panik buying. Jadi kita tetap memberikan hal-hal yang positif di mana nanti untuk hal-hal yang lain yang seperti tadi disampaikan Pak Habibie, masyarakat mulai belajar mandiri ya untuk komoditi-komoditi lain sehingga dampaknya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas untuk beras dan komoditi yang disediakan oleh pemerintah, kami sejauh ini menyatakan bahwa itu tidak ada perubahan harga.
1: Baik, terakhir dari Pak Habibie, silakan Bapak.
0: Ya, terima kasih. Sebuah kehormatan buat kami bisa hadir di RRI ini, Pro 1 Mamuju. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Amin, Bapak Saman, Ibu Cahaya Okta sudah memberikan masukan kepada kami, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pangan Daerah, terkait bagaimana sebenarnya apa yang harus kami lakukan, seperti itu. Yang bisa kami sampaikan bahwa Bapak Gubernur, Bapak Soehardi Duka itu sangat berkomitmen terkait masalah ketersediaan stok dan keterjangkauan harga serta pengendalian inflasi pangan di Sulawesi Barat. Yang bisa kami sampaikan bahwa mari kita selalu dorong, mari berbelanja secara bijak dan mari kita selalu kedepankan stok boros pangan karena hal ini menurut kami sangat penting. Jika kita berbelanja dengan bijak, kita mengurai pangan yang terbuang, saya pikir ketersediaan dan keterjangkauan harga di Sulbar pada umumnya itu bisa tetap terkendali, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya untuk Pak Pinca dan juga Pak Habibie di pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita untuk hari ini, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Semoga kita semua bisa berbelanja dengan lebih bijak lagi dan seperti tadi yang Pak Habibie dan juga Pak Pinca bilang, untuk kita mulai stop untuk boros pangan. Akhir kata saya Dwi Tardiana dan rekan Vivi yang bertugas, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menuju siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju. Saat ini Anda kembali ditemani bersama dengan saya Duita dan juga
1: ya saya Indah.
0: Ya, kami masih akan menyapa Anda hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026 dalam program acara Halo RRI.
1: Ya, masih bersama kami di Halo RRI yang akan menghadirkan program-program terkait dengan keluhan, aduan, saran ataupun masukan dari Anda ya mengenai pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat ya.
0: Jadi bagi Anda nanti yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik nanti boleh menyampaikannya di 0426232443
1: ya
0: atau di WhatsApp 0822960909. Kita tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Anda bahwa bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang sudah semakin gampang? Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Untuk itu, yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya BPJS Kesehatan. Mudah dibayar, mudah digunakan.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Duwita dan juga
1: ya saya Indah.
0: Kita masih di program acara Halo RRI, program yang akan membantu Anda untuk menjembatani sebagai media publik terkait juga dengan layanan publik yang ada di sekitar Anda. Jadi untuk Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di 0822-9609-0996. Nah pendengar, beberapa hari yang lalu sempat terjadi ada gempa di sekitar wilayah Palu atau di Sulawesi Tengah, dan beredar juga foto hoax yang menggambarkan adanya foto gedung DPRD dan juga Tugu Smart yang roboh yang beredar di media sosial.
2: Menjaga keberlanjutan subsidi.
0: Oke, kalau gitu terkait dengan informasi tersebut itu memang hoax ya, bisa dipastikan ya. Jadi itu adalah hoax dan telah disampaikan juga bahwa pemerintah Sulawesi Barat meminta kepada seluruh warga khususnya di Mamuju dan sekitarnya untuk sangat bijak dalam menggunakan media sosial
1: pasca
0: bencana ini terjadi.
1: Jadi memang harus hati-hati ya, karena setelah adanya gempa kemarin memang banyak sekali berita-berita hoax yang beredar ya. Jadi diharapkan untuk masyarakat dan pendengar lainnya agar tetap bisa memantau akun resmi dari pemerintah ya, BMKG maupun akun-akun lainnya.
0: Oke, baik. Indah, ini nampaknya ada salah satu pendengar dan juga pemirsa kita yang mau berinteraksi. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Pak Eka.
0: Oke Pak Eka, silakan Pak Eka.
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di adapun yang kita mau sampaikan, ini saya tujukan kepada RRI itu sendiri. Di mana sekarang ini kan sedang maraknya itu pesta Piala Dunia 2026. Saat ini masyarakat mulai berjuta bahkan miliaran pasang mata dan telinga ini untuk menyaksikan jalannya perhelatan Piala Dunia 2026. Saya melihat antusias masyarakat, saya biasa ke kampung, ternyata ini RRI ambil peran juga untuk menyiarkan langsung, secara langsung yang ada di daerah, juga di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara itu sendiri, karena menghadirkan reporter-reporter bola itu sendiri, reporter andalan dan profesional. Jadi pada intinya adalah bagaimana saya melihat, mendengar sebagai pendengar setia RRI, bahwa dari seluruh rangkaian jalannya pertandingan, mulai dari babak pertama sampai babak kedua sampai di akhir, pada saat wasit meniupkan peluit panjang sebagai tanda pertandingan itu telah usai, itu saya sangat apresiasi. Terima kasih RRI.
0: Baik.
1: Iya baik.
3: Terima bisa kasih. Saya sendiri lebih gandrum, lebih suka mendengarkan lewat radio. Beda itu di layar kaca. Layar kaca kan visual audio.
0: Iya baik. Baik.
3: Jadi
0: terima kasih.
3: Intinya adalah bagaimana RRI semuanya itu teraudiokan supaya masyarakat lebih seru juga nonton atau mendebar, mendengar bareng, yang sama yang ada di pelosok.
0: Okay, baik.
3: Terus yang kedua yang kami minta mewakili teman-teman pendengar adalah ini hanya sekedar masukan saja. Barangkali kalau bisa sebelum itu kepada penyiar yang tengah tugas menyampaikan jadwal pertandingan itu sendiri.
0: Okay, baik.
3: Ini kan laga sepak bola ini kan bisa di pagi hari, di malam hari, bahkan juga di dini hari.
0: Yeah,
3: itu di diadakan. Itu mewakili teman-teman pendengar, kalau bisa disampaikan jadwal pertandingan itu sendiri, supaya kita ini pendengar masyarakat ready.
0: Baik-baik.
3: Siap-siap menantikan itu jalannya pertandingan.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Eka.
3: Itu saja, terima kasih RRI menyiarkan langsung.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Eka. Terima kasih.
3: Banyak-banyak.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Eka dan pendengar lainnya ya.
0: Iya, memang euforia pesta bola dunia ini memang sedang digandrungi masyarakat ya.
1: Iya, betul sekali. Pelaksanaan Piala Dunia memang ini kan 4 tahun sekali. Jadi memang dinanti-nanti banget nih sama pendengar ya dan pemirsa di rumah. Ya, nanti kedepannya akan coba kita sharing juga untuk jadwal-jadwal
0: dan informasi terkini mengenai Pesta Bola Dunia 2026. Mungkin untuk yang belum berkesempatan mendengar secara langsung gitu ya, nanti bisa mengaksesnya di laman website kami di rri.co.id, karena di sana juga ada informasi live score.
1: Ya, betul sekali, di website kami ya, di rri.co.id.
0: Dan terkait dengan nanti jadwal pertandingan, nanti akan kami informasikan secara up to date dan berkala nanti mengenai laga-laga apa saja yang akan dinantikan oleh para pendengar dan juga pemirsa kita. Ya,
1: dan diinformasikan juga bahwa siaran Piala Dunia kami ini disiarkan dari 96 FM dan 100,2 FM ya. Jadi Anda bisa mendengarkan di frekuensi tersebut. Debar itu emang lebih seru ya.
0: Karena ikut berdebar-debar juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ikut membayangkan seperti apa jalannya keseruan sepak bola di sana ya. Oke, baik. Okay.
0: Ya, kami juga masih menantikan atensi dan interaksi dari Anda di 0426232243 atau di WhatsApp 0822960909096. Kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama dengan Duwita dan juga
1: saya Indah.
0: Masih di program acara Halo RRI yang akan menjembatani Anda mengenai berbagai informasi pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat. Okay. Jadi bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322-443 atau di WhatsApp 0822-9609-0996. Tadi sempat ada interaksi yang masuk ya dari Bapak Eka. Di Mamuju yang menyampaikan apresiasinya terhadap RRI Mamuju yang melaksanakan siaran Pesta Bola Dunia 2026 dan juga menanyakan nih, katanya kalau bisa di-share jadwal pertandingannya. Ya. Nah, sekalian nih saya mau menginformasikan jadwal siaran pertandingan Pesta Bola Dunia untuk di hari Jumat 19 Juni 2026 nanti yang akan ditayangkan di RRI Mamuju dan juga seluruh RRI yang ada di tanah air adalah pertandingan Kanada versus Qatar di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah dan juga Meksiko versus Korea Selatan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah besok di hari Jumat. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan dan dukung terus tim favoritnya.
1: Iya, betul sekali. Euforia dari Pesta Bola Dunia ini memang jadi sangat menarik ya, karena banyak juga ternyata yang sudah pasang bendera di depan rumahnya ya, dan itu hal keseruan ya.
0: Iya, dan jangan lupa juga keseruan mengenai pasang bendera tim-tim favorit begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk tidak mengabaikan keselamatan seperti yang beberapa waktu lalu juga disampaikan ada yang tiang-tiang benderanya nih agak mengganggu kabel-kabel listrik ya. Begitu ya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu saya Indah.
0: Oke, dan saya Duwita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bagi Anda yang nanti ingin menyampaikan, nanti boleh melalui WhatsApp di 0822-9609-0996.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sisa 5 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, berarti kebersamaan saya Dwita Ardiana menemani Anda dari subuh hingga siang hari ini harus segera berakhir. Terima kasih Anda telah setia menemani saya dari subuh hingga siang hari ini, dan nantikan terus beragam informasi menarik dan informasi terkini bersama dengan Pro 1 RRI, karena setelah ini nanti Anda akan ditemani bersama rekan Randy dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
2: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Randy menemani Anda di saat ini di Mamuju siang ini untuk edisi hari Kamis 18 Juni 2026, menemani hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan baik pendengar, beragam informasi juga musik pilihan hingga pukul 12 nanti masih kami hadirkan di siang hari ini. Untuk informasi juga bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan pertandingan Piala Dunia, ya, saat ini masih berlangsung pertandingan antara Uzbekistan yang menghadapi Kolombia di grup K, ya. Dan skor sementara sudah memasuki menit 67, ini masih kedudukan 2-1 atas keunggulan Kolombia, ya. Dan ya, ini adalah pertandingan terakhir di pertemuan pertama di babak grup, ya. Dan setelah ini akan ada nanti pertandingan kedua, ya, di antara semua yang sudah bertemu di grup akan bertemu kembali di jornada kedua. Dan baik pendengar, informasi lain juga masih terus akan kami hadirkan hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama di RRI Mamuju.

0: viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: yang tetewarawara dian doai deh nak apa segala bahkan dian anak nak melok lo lupa menak nak kek lo lupa ia mesti biasa ku silakan ikut ku ia mesti ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sapona sejauh sejauh mampu bomo ia mesti biasa ku itu mampu pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti tentu semua nanti tentu waspada tak apa punak jarang nanti disapo ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego-Lego setiap Senin pukul 12.30
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
3: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar dari rri.co.id, Gus Ipul pastikan bansos tetap utuh meski ada efisiensi anggaran. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul menambahkan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Dan langkah tersebut dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal. Ya, diantaranya pelatihan bagi pendamping sosial dan sejumlah rapat koordinasi, sedangkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. Penyaluran bantuan sosial pada 2026 dilakukan dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis penetapan penerima manfaat. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Hai, tetangga.
5: Bayu. Jogging juga?
4: Iya. Kamu sendirian?
5: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
5: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
4: Iya, Teh.
6: Aku selalu salah tingkah saat tidak.
7: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
8: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung secara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara, tetap

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarima tampalang ereku yang asin mana kemang asing kini hari tampakan siar kembatur di jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apakah re bagian nalo? Bagaimana kabar tak semua di hari Kamis ini 18 Juni 2026, ya. Semua gantumai baju-baju ngasin jaki sehat-sehat semua bersama keluarga yang ngasin napoin sesari buat tanta si ganta siapapun itu, ya. Sehat-sehat semua dan ya, sari betangku yang ngasinnya pendengar RRI Mamuju di mana saja kita berada apapun aktivitas tak. Kita jumpa lagi di sini di program hiburan Cobek-cobek na Makassar, ya. Jadi sampai jam 2 nanti tentu lagu-lagu daerah Makassar, kelong-kelong Makassar akan mengalun untuk Anda yang tentu harapannya bisa menemani waktu beristirahat tak di siang ini. Sambil ni cak-macak mantumayan untai, apa? Kak Dokang ah, sambil dengar lagu Makassar, asyik pagi. Nih sumpah yang kelonan, dentali, tiai jodota. Nah, ini lagu yang juga baru dirilis, ya. Jadi memang musisi-musisi Makassar juga terus melahirkan karya-karya yang easy listening atau dikemas dengan cara yang modern, musik-musik aransemen yang modern. Jadi semacam lagu dental ini masih banyak yang seperti ini. Jadi kalau mau ke request ikut gabung di sini di Cobek-cobek Makassar, langsung di deringkan saja telepon, ya. Boleh di WhatsApp ataupun juga ya boleh dikirim pesan juga di WhatsApp, ya. Nomor nakemai seperti biasa nomornya di 0822-96-090996, juga di 0426-23-22-443.

0: selamat tanggal lo. Assalamualaikum.
1: Tanggal lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana? Dari siapa di mana, Ki?
1: Dari Ibu Rahma di Kabandeang Kaluku.
0: Ibu Rahma di
1: Kabandeang.
0: Gimana kabar Karebata?
1: Baik Ji, tidak ku tahu pakai bahasa Makassar deh.
0: Oh, tidak apa-apa Ji. Saya juga tidak tahu Ji juga bahasa.
1: Biar iya.
0: Saya juga tidak tahu Ji bahasa Kaluku. Baru Ki gabung ini di sini di Cobek-Cobek nama Makassar.
1: Iya.
0: Baru gabung Ki?
1: Iya, baru dua kali Kak Mas.
0: Oh iya, terima kasih sudah hadir di sini.
1: Iya.
0: Mau kita dengar lagunya siapa kah?
1: Siapa itu penyanyinya Andi, siapa itu Gambus Toratea, itu yang kuminta minggu lalu, tapi saya tidak tahu siapa penyanyinya.
0: Iya, kayaknya bukan lagu resmi itu.
1: Oh.
0: Iya, lagu yang kayaknya dinyanyikan saja di elektron begitu.
1: Oh.
0: Jadi tidak ada rilis resminya saya lihat itu.
1: Yang ikutan saja deh, yang mana diputar.
0: Iya. Siap. Itu saja. Maki berkirim salam. Lanjut Mi.
1: Salam.
0: Lanjut Maki kalau mau kirim salam.
1: Oh iya, buat untuk Pak Adil di Pembusuan, Ibu Dharma di Karampuan, si Patuo, Pak Gibran di Bunga-Bunga. Dan semuanya mide adek yang tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih Pak Lek.
1: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rahma di Takandeang nih. Kita nanti hadirkan Kelona ya. Yang berikutnya juga kita masih tunggu, silakan dideringkan teleponnya RRI Mamuju di nomor yang biasa ya Ji. Oh iya, siarannya RRI Mamuju pendengar bisa Ki juga dengarkan di lewat aplikasi RRI Digital. Kan yang terbiasa tidak didapat Ki frekuensinya, atau misalnya 96 kita cari mungkin tidak ketemu. Ada juga frekuensi 100,2 dan 97,6 ya. Itu alternatifnya kalau tidak ditemukan itu. Langsung aplikasi saja di RRI Digital, juga boleh streaming di rri.co.id. Saya terima dulu yang berikutnya. Berikut ada yang coba gabung di WhatsApp tak diterima dulu. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana kini? Kemai Ki.
2: Dari Hasriani di Majene, Bang
0: Sriani. Oh, tahu.
2: Iya.
0: Apa kabar Sriani?
2: Ya, alhamdulillah baji-baji.
0: Baji-baji Ji. Oh, apa dikerja ini?
2: Tidak ada, Bang. Lagi di kamar ini bareng-bareng.
0: Oh, biar itu di kamar ada tunjuk pasti kerja. Baring-baring
2: ya, kan? Ya, dengerin suaranya Bang Randi.
0: Oh, dengar radio berarti.
2: Iya.
0: Makasih Di sudah hadir di Cobek-Cobek nama Makassar.
2: Iya, udah panggil sama Bang.
0: Yeay, kelon apa Srani?
2: Anak loron nama Makassar.
0: Baiklah, coba nanti kita hadirkan Di.
2: Iya, oke, ya. Kirim salam buat yang sudah lewat ya, ucapannya selamat siang. Salam juga sama Pak Salman, Anto Dendri Tanduri, Asri di Lumut Timur, ada Ibu Lia, Darmawati, dan salam untuk semuanya saja Bang, tanpa ada yang terkecuali. Selamat siang. Untuknya Bang Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin,
2: semoga
0: terima kasih.
2: Sukses juga.
0: Amin.
2: Oke Bang, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sriani di Majene, terima kasih sudah hadir di Cobek-Cobek nama Makassar. Berikut lagi. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, selamat tanggal lo.
0: Ye, dengan siapa di mana Ki? Ye, dengan siapa di mana Ki ini?
3: Dengan Abraham di Polewali Mandar.
0: Oh, Pak Abraham.
3: Iya.
0: Bagaimana lagi kalau Pak Abraham Polman ini?
3: Ya.
0: Bagaimana, Ki?
3: Di Kanusuang, Kecamatan Mapili.
0: Pambusuang?
3: Kanusuang.
0: Kanusuang. Oh, ada juga daerah itu ya?
3: Iya.
0: Baru Kak dengar.
3: Ini nama kampung ini sejak zaman nenek moyang kami.
0: Oh iya, saya baru dengarkan, bukan saya orang di sini.
3: Oke, Maki.
0: Ya.
3: Makassar atau?
0: Makassar aja. Iya iya.
3: Batu rata.
0: Iya. Kanusuang ya.
3: Iya.
0: Oh, ini wilayah kotanya Polman ini dekat.
3: Kalau dari Mamuju,
0: iya.
3: Didapat dulu baru Polewali.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oh, iya. Makasih sudah singgah ke juga di cewek-cewek nama Kasar apa Abraham. Kelona apa ya? Bisa dihadirkan Ki?
3: Kelona, anu mau ikutan saja mau deh.
0: Ikutan? Iya pale. Kita yang mesti sampai Kelona pale. Lanjut mau salam siapa untuk siapa?
3: Yang baru lewat tadi ada Asriani di Majene, ada tadi Ibu Dharma di Kaluku Mamuju sana, Pak Kariwa, ada juga Dharmawati di Pulau Karampua, Ibu Murni di pinggir apa tuh sungai yang Mamuju sana,
0: yeah.
3: Ada Pak Erwin di yang daerah mana itu Pak Erwin?
0: Erwin Tamasapi kalau tidak salah.
3: Iya, Tamasapi. Ada juga Pak Haji yang baru datang itu. Pak Jamili.
0: Iya. Yeah.
3: Ada juga Pak Rizal di dekat-dekatnya Jembatan Bolo. Ada juga Pak Salman di Salman.
0: Yeah. Iya. Yeah.
3: Terus Bidang, ada juga Pak Kane Janggo yang ada di Aribang sana, ada juga di Pak Akar, Pak Kareba, dan semuanya.
0: Iya, ngasena siap.
3: Ngasena mo.
0: Iya, siap. Ya. Itu Ji, terima kasih Pak Abraham.
3: Oh, ini tuh poin anu, Pak Pangeran Kodo.
0: Iya. Iya.
3: Buat yang lagi tugas, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Kurang jelas ki suaranya ya, agak hilang-hilang sedikit. Makasih Pak Abraham di Kanusuang Polman. Yang berikut kita terima lagi sebelum putaran gerong kelona ya. Nyami sumpah yang sinampe Kelona Firdaus Venti anak lorona Makassar. Halo, selamat tanggal lo.
4: Halo, selamat tanggal lo Bung Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
4: Dengan Pak Syukur Kalimantan Timur.
0: Oh, Pak Syukur. Wih, bagus ini Pak Syukur. Hari-hari bersyukur.
4: Iya, harus bersyukur itu Munadi. Alhamdulillah kabarnya baji-baji
0: jadi
4: siap.
0: Pak Syukur di Kutai seberang ini.
4: Iya, di seberang pulau ini.
0: Iya.
4: Semalam sudah sampai di Mamuju itu bener deh, kalau naik feri bener deh.
0: Oh begitu. Oh.
4: Iya.
0: Tidak pernah ke Mamuju Pak Syukur?
4: Pernah dulu sekali Munadi, karena ada keluarga di Majene sana. Cuma enggak belum ada apa namanya RRI belum ada dulu Munadi.
0: Oh.
4: Sudah lama betul Munadi.
0: Oh begitu.
4: Puluhan tahun sudah Munadi.
0: Oh, lewat mana itu kalau ke sini? Lewat
4: dulu
0: Mamuju.
4: Masih lewat Peri itu Munadi.
0: Iya, Mamuju atau Pare-Pare itu? Mamuju.
4: Lewat Mamuju dulu Munadi masih Munadi.
0: Oh, di pelabuhan feri itu ya tembus ya?
4: Iya, pelabuhan feri itu masih ya.
0: Kapan lagi ada rencana ke sini?
4: Iya, mudah-mudahan ada rezeki Bu Nani, pas ada juga waktu cuti Bu Nani ya kan.
0: Iya. Jumpa-jumpa keluarga lah gitu.
4: Rencana. Iya, betul sekali Bu Nani. Setelah jalan-jalan ke RRI Mamuju dengan apa? Temu dengan Bu Nani, penyiar-penyiar yang lainnya Bu Nani.
0: Iya, semoga ya.
4: Iya, betul Bu Nani. Lagunya dipilihkan aja Bu Nani.
0: Pilihkan lagi.
4: Iya, lah yang paling lagu dangdutnya Mundan nih, lagu Makassarnya lagu dangdut
0: Mundan. Iya, nanti kita coba cari Kang Ki.
4: Iya, Mundan.
0: Teruskan.
4: Salam-salam dulu Mundan di buat Ibu Murni, Pak Maher, Ibu Lia, Si Patuo, Pak Abraham, Pak Jedan, Pak Sriani, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kecamatan Loajanan sana, semoga beliau mendengarkan. Asri, Anto, Aji Tondeng, Ibu Sipatuo, Ani di Boteng, Bang Kumis, pokoknya semua-semua aja depan nanti yang lain dengarkan RRI Mamuju di siang hari ini. Semoga sehat semuanya buat Bu Nardinya, sehat juga Bu Nandi, selamat
0: bertugas,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Arwini Puspitania Lino ku mate nih. Terima kasih masih bersama kita di Cewek-Cewek Nemang Kasar. Bersama saya Randy Denguraga juga masih akan temani kita sampai jam 2 nanti. Jadi masih cukup panjang ini, cukup lama kita sama-sama di sini di siang ini. Masih ditunggu juga untuk yang mau gabung ya. Gabung lagi di telepon atau juga bisa tongki juga kirim pesan di 0822 9609 0996. Saya terima untuk yang gabung di ujung telepon. Halo, selamat tanggal loh.
1: Selamat tanggal loh.
0: Ye, dari siapa di mana ini?
1: Gunawan di Talasri.
0: Oh, Gunawan. Bagaimana kabar Gunawan? Baji-baji ji.
1: Baji-baji.
0: Oi, apa di kerja Gunawan?
1: Ndak sambil puniter ini Mbak Tano pun Randi.
0: Oh, begitu. Heeh, nah panggil Mbak kak lagi. Iya. Iya, makasih Dik sudah hadir di Cewek-Cewek Nemang Kasar.
1: Iya, siapa ya. Yang baru lagi Mbak Tano pun Randi?
0: Itu Mbak lagi, ai. Pak Syukur tadi, ada Pak Syukur, Pak Abraham, dan lain-lain.
1: Kirim salam, Kik Dolas.
0: Iya, yeah, kirim salam, Maki.
1: Pilihkan saja, Mak, lagunya.
0: Iya, yeah, siap.
1: SMS.
0: Mm-mm.
1: Maulana. Antok dan Rekam. Dari Lu Timur. Mama Nanda. Acore.
0: Mm-mm.
1: Pak Kumis.
0: Ya.
1: Pak Seriani di Majene, Alia. Pasat Mandi Lu Lombok semuanya mau buran di
0: tempat. Iya, siap. Siap.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gunawan di Salari. Nah, dari Negeri Polman. Salari ini Polman. Katanya apa pilihkan lagu. Oke deh, kita yang mesti nampak. Yang berikut saya mau terima lagi yang ada di WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo. Halo, oh belum pi. Coba kembali. Halo, selamat tanggal lo. Oh putus ki. Oh berikut lain berikutnya. Kayaknya putus-putus terus yang di WhatsApp ya. Bisa kita coba kembali. Oke, saya terima di jalur yang lain dulu. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo berhenti.
0: Yeay. Cewek-cewek Nemang Kasar. Dengan siapa ini di mana, Ki?
2: Dengan halaman di Galombo.
0: Oh, kenapa saya tidak kenal ya?
2: Ya, tak tahu. Oh. Tidak kenal atau pura-pura tidak kenal.
0: Saya tidak kenal suara atau lagi.
2: Ah, lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat ini masih. Belum pulih Pak Salman.
2: Oh, belum.
0: Oh, jadi istirahat ini di hari.
2: Istirahat di rumah.
0: Oh, iya iya.
2: Monitor.
0: Oh. Iya iya iya. Parah kah ini? Sakit tak ini?
2: Parah.
0: Oh.
2: Karena amplumannya itu mati kok yang jatuh keluar.
0: Sakit mah?
2: Sakit karena flu berat.
0: Oh flu berat. Oh. Jadi tidak pergi-pergi gini selama beberapa hari.
2: Ya sudah berapa hari.
0: Oh, istirahat saja dulu deh Pak Salman. Iya iya.
2: Padahal badan panas baru menggigil.
0: Begitu. Iya iya iya. Lekas pulih Pak Salman ya. Iya iya. Iya iya. Amin. Kalau napa yang bisa temani Pak Salman ini di rumah?
2: Judulnya Bangke Ngaji nih.
0: Bangke Ngaji nih deh. Dian Ekawati nih.
2: Berarti
0: ya. Iya. Iya, siap. Teruskan, Ki.
2: jumpa dulu tadi teman-teman yang baru lewat.
0: Iya.
2: Gunawan ini kalau saya itu sasaran.
0: Iya, Gunawan tadi barusan. Iya.
2: Dan ada Anto, ada Asri, ada Kane Janggo, Abrahan, Asriani, kemudian Tiba, Tiba, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
2: Kemudian Sida, dan Bobby, KMS, Spiko, Oni, Ina, Rita, kemudian Bunda Ade.
0: Ya, yeah, itu saja.
2: Ada.
0: Putus-putus ya.
2: Tadi ada orang baru tadi itu dari Kaluku, Bu Rahma.
0: Oh iya, Bu Rahma tadi.
2: Bu Rahma.
0: Iya.
2: Orang Kaluku itu orang yeah. Kaluku di sana, mudah-mudahan dekat yang keluar dari sana.
0: Oh begitu, bisa jadi sih. Iya.
2: Yang lagi di Serakilo, saya.
0: Amin, amin.
2: Kalau dalam kondisi sehat.
0: Iya, siap.
2: Kemudian yang lagi tugaskan Randi sehat.
0: Amin, amin.
2: Dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin. Makasih Pak Salman ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galun Lombok. Saya terima yang berikutnya lagi. Ini terima ron telepon. Taput-taput terus ke samping WhatsApp kah? Coba kita ke WhatsApp. Wah, kayaknya sudah bagus nih. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo, Bu Randi.
0: Ye, selamat tanggal dari siapa ya. Di mana Ki?
3: Maulana Ki lagi ini.
0: Pak Maulana.
3: Ya.
0: Apa kabar Pak Maulana?
3: Baji-baji.
0: Baji-baji ya Ki. Oke, okay, syukur. Ya. Ya.
3: Yang dulu.
0: Ya. Lagi kerja ini, lagi beraktivitas.
3: Ya, sementara tugas ini Bro.
0: Oh, tahu. Sehat-sehat ya.
3: Mendengarkan ini lagu Makassar.
0: Siang-siang tidak pula makan atau bawa bekal biasanya?
3: Enggak ada di sini penjual jadi oh, si makan saja ini
0: beli di luar aja. Oh iya iya enak Ji
3: jadinya ya begitu
0: begitulah
3: nanti setelah pasar
0: iya
3: yang ngumpul tapi ya kembali lagi di rumah tidak lagi
0: iya iya iya walaupun memang enak tapi tidak ada itu yang seenak makanan orang di rumah. Ya. Iya. Iya iya iya. Semangat ke Pak ya. Maulana. Kalau napa Pak Maulana?
3: Iya. Sudah ada mi lagu.
0: Lagu apa? Kita minta kah?
3: Oh, lagu ya pilih kah lagunya siapa ini?
0: Siapa?
3: Ya.
0: Ridwan Sau. Angela Ricci.
3: Ya. Ya.
0: Oh, baiklah. Tunggu makin nanti.
3: Iya iya iya ya. Salam-salam Pak.
0: Siap. Teruskan.
3: Ada Pak Gunawan. Ya, kemudian ada Abrahan juga di Kano Polman juga dari Kandusang ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kemudian di Galuh Lombok ada Sidam, Sriani, Muhammanda ya. Kemudian ada Pak juga. Ada Kipran juga Polman, Kane Janggo. Kemudian ada KMS dengan Bobby. Itu Duri di Rekang ya.
0: Iya. Yeah.
3: Masuk. Pak Jamili, Pak Ruding. Kemudian ada Bulia, Mampu Murni ya. Ada Sepatu juga di sana. Ada Amar juga di Rawaindah sana. Semuanya mau pendengarnya lagu-lagu Makassar.
0: Baik, ini. Terima kasih ya. Pak Maulana.
3: Ini salam tugas ini.
0: Iya, siap.
3: Selalu melaksanakan aktivitasnya di.
0: Amin.
3: Siang hari, sore hari ini.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Maulana di Polman ya. Dari Ancila Ricci nanti kita pilihkan lagu judulnya Sari Padua untuk Pak Maulana yang lagi beraktivitas siang hari ini. Tahu semangat nah. Masih kita tunggu untuk yang lain yang mau gabung di Cobek-cobek Nama Angkasa. Silakan deringkan ke teleponnya WhatsApp 0822-9609-0991. Penelpon kita terima sebelum kita ke lagunya. Halo, selamat tanggal.
4: Selamat tanggal Bundi.
0: Dari Pak Mahir.
4: Betul,
0: betul.
4: Dari Kepala
0: Pak Mahir. Pak Kareba, Ki?
4: Ya, Kareba baji-baji.
0: Ke baji-baji. Oh, sudah tugas di sekolah ini?
4: Iya, sudah kembali lagi ke rumah.
0: Oi. Ujian anak-anak kah?
4: Iya, masih 2 hari ke depannya untuk ujian kenaikan kelas, Bu Rendi.
0: Oh, 2 hari lagi baru selesai itu?
4: Sampai hari Sabtu.
0: Habis itu apa? Libur anak-anak?
4: Habis itu penyelesaian administrasinya untuk anak.
0: Iya. Setelah itu baru libur.
4: Laporan pendidikannya.
0: Setelah
4: itu penyerahan rapor baru libur.
0: Oh, begitu. Rapor dulu ya.
4: Iya, jadi kita balik kelasnya menyelesaikan dulu administrasi.
0: Iya, betul. Jadi penerimaan rapor itu dijadwalkan di bulan Juli, bulan depan, Pi.
4: Bulan ini nih, bulan Juni dia.
0: Bulan ini?
4: Bulan ini.
0: Oh iya iya. Oke, sukses untuk semua guru. Lagi amin, ujian amin. Anak sekolahnya semua ini. Iya, baiklah. Kelon apa Pak Mahir?
4: Ikutan saja di lagunya Pak Salman.
0: Apa itu tadi? Bangke Kacini ya?
4: Iya.
0: Teruskan Pak Mahir.
4: Salam-salam dulu, selamat siang. Ada Pak Salman. Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Ya.
4: Ada juga Gunawan di Salari, ada Papa Rizal, ada Viola di Mamuju, ada juga Pak Cuharudin bersama Haji Jami yang baru kembali dari Tanah Suci.
0: Iya.
4: Pak Syukur di Kutai, Ayu di Maluku, Ibu Norma, Lia di Mateng, Ibu Muri di Kalimamuju, ada Gibran. Ada juga Amar, Anto di Duri, ada Kane Janggo, ada Pak Hadong, Anto di Enrekan, Papa Ulan, Erwin di Jalan Taman Sapi, Ani di Boten bersama Mida, dan semuanya.
0: Ya,
4: pendengar Erwin Mamuju di acara
0: Cobek-cobek Nama Angkasa. Baiklah, terima kasih Pak Mahir.
4: Sama-sama, Bung Dandi. Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu kelona Dian Ekawati, Bangke Ngacini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasan. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nabikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kita di Cubit-Cubit Namang Kasar di RRI Mamuju. Siaran RRI Mamuju bisa kita dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. 40 menit berlalu dari jam 1 siang. Sekedek mami berarti waktu tak kurang lebih 20 menit kita akan masih menghadirkan lagu-lagu Mangkasar. Jadi Nita yang telepon tak, saya masih tunggu untuk yang mau gabung, silakan Ki. Diterima dulu untuk yang sudah gabung ini. Sudah ada yang di WhatsApp dulu ya. Selamat siang. Selamat tangan lo. Halo, selamat tangan lo. Ah, sinyalnya mungkin kurang bagus ya yang di WhatsApp. Dicoba kembali di nomor yang sama. Saya ke jalur yang lain dulu. Halo, selamat tangan lo.
1: Selamat tangan lo, Kak Randi.
0: Yeay, dari siapa di mana, Ki?
1: Ya, dari Erwin di Jalan Taman Sapi ini, Kak.
0: Ya. Bang Erwin, Taman Sapi. Ya. Apa kereba, Ki?
1: Iya, kereba bagi-bagi, Kak.
0: Bagi-bagi ya, Ki? Oh, ya, ya. Syukurlah. Makasih sudah singgah di sini di Cubit-Cubit Namang Kasar.
1: Iya.
0: Oke deh. Bang Erwin, mau ke kelonnya siapa?
1: Iya, kelonnya mi siapa penyanyinya itu? Penjual coto, iya. Coto bantai.
0: Penjual coto.
1: Iya.
0: Coto bantaeng.
1: Iya, coto bantaeng.
0: Oh. Iya, ya, nanti coba kita hadirkan ke kelonnya ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Oke deh.
1: Iya, keren.
0: Terus.
1: Iya. Ada tadi Pak Mahir di Tapalan, apa kabar Pak? Terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia. Terus ada tadi Dina bersama Lesar Dino. Terus ada juga Fadila.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Salaman tadi, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus ada juga Bang Sidang di Polman, ada Pak Brahan tadi, ada Kibran. Terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Pak Syukur. Terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok. Ada Pak Sri di Lu Timur bersama Anto di Antekan Duri sana. Mudah-mudahan ada set selalu, ada Ani di Poteng. Terus ada juga Ibu Midah ya di sana. Ya pokoknya sama-samanya deh tanpa terkecuali Kak Randi.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Terima kasih, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwin dari Taman Sapi tau. Eroki pilengiri kelonda coto wantai. Nanti kita coba hadirkan kini. Berikut lagi saya mau terima untuk yang gabung. Nek kiri ujung telepon. Halo, selamat tangan lo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Hei, waalaikumsalam. Selamat tangan lo.
2: Selamat tangan lo, cebek-cebek ini anak kasar.
0: Yeay, dari mana ini?
2: Dari Lu Timur ini.
0: Lu Timur. Yes. Oh, langganan ya. Bang Asri, Di. Iya, iya, iya. Kabar? Sehat, Ji?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bang Asri?
2: Lagi di Lu Timur ini.
0: Di rumah Jeki atau di tempat kerja atau di mana?
2: Di rumah.
0: Oh di rumah. Oke.
2: Dan ini baru bangun ini. Ah.
0: Baru kibangun.
2: Tinggalkan kereta ini ah.
0: Hah? Kereta?
2: Pas bangun ini, pas tembus ini.
0: Oh begitu. Oh, hampir ketinggalan kereta.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Masih ada waktulah. Oke, makasih Bang Asri. Kelon apa?
2: Widi.
0: Widi. Oke ya. Deh. Ditunggu, Di.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang baru lewat ada Erwin, ada Pak Mahir, Antel yang tekan duri, Pangeran Kodok. Ada Ani di Boteng, Pak Salman di Galung Lombok, Pak Sultan di Galung Sulu. Ada Bobby, Bang Sidan, Alex Nardino, Maulana, Bang Kumis. Ada Mama Nanda, Mendi Parma, Bunda Adi. Sedihani bersama Alex di Majene.
0: Iya.
2: Yeah. Ani, Ani di Boteng buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Norma. ada di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim di sana, ada Pak Sukur juga, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Randi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Asri di Luwu Timur ya, di Wotu sana. Widi Palak Nanyawanu nanti dihadirkan ke Kelona. Yang lain juga masih kita tunggu untuk yang mau gabung di sini di Cobek-Cobek Nama Makassar, yang menghadirkan lagu-lagu daerah Makassar setiap hari Kamis ini ya, acara
3: Lino Anne Pamari Mari Anji.
0: Saya coba ke yang berkirim pesan dulu tahu di WhatsApp. Oh, ini Ella di Polman. Lagu anu kayaknya dia mau request ini, lagu Mandar ya. Itu di hari Selasa pi baru kita request lagu Mandar. Kalau di hari Kamis lagu-lagu daerah Makassar ya. Sama aja jamnya, jam 12.30 juga sampai pukul 2 siang. Jadi silahkan Ki kalau mau gabung diganti lagunya ya. Untuk Ella yang ada di Polman katanya berkirim salam untuk semua saja.

Iya, saya potong pengaliriku yang ngasihin cewek-cewek namang kasar ya. Tidak bisa berlama-lama, jadi kebersamaan tadi siang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Semoga di lain waktu bisa kita jumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik. Nah, Kerandi Tengguraga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Randy. Pemkab Mamuju usul Kopeyang keluar dari status hutan lindung. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengusulkan Kopeyang dibebaskan dari status hutan lindung karena sudah lama dihuni warga. Bupati Mamuju Siti Sutina Suwardi menjelaskan kawasan itu juga terdapat jalan yang selama ini melintasi area hutan lindung. Menurutnya sejumlah pemukiman warga di Kopeyang sudah ditempati bertahun-tahun namun masih tercatat sebagai kawasan hutan lindung. Sutina Suwardi berharap perubahan status itu memberikan kepastian hukum bagi warga dan membuka ruang penataan infrastruktur serta investasi yang lebih terarah di kawasan tersebut. Ke informasi selanjutnya, pendengar. Tingkatkan kualitas lapas perempuan Mamuju raih penghargaan pelayanan publik. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Mamuju berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan lapas dalam menyelenggarakan layanan dengan kategori kualitas baik. Penyerahan piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju dalam sebuah rangkaian acara di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat. Capaian ini merupakan apresiasi terhadap dedikasi Lapas Perempuan Mamuju dalam mengedepankan prinsip pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pihak lapas, mulai dari pemenuhan standar operasional atau SOP, peningkatan sarana dan prasarana penunjang, hingga penanaman budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemetaan KBG dimulai, Kartini Manekara dorong kebijakan responsif di Majene. Kartini Manekara melaksanakan kegiatan pemetaan bersama kasus kekerasan berbasis gender atau KBG di Majene pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Tekankan pentingnya kolaborasi multi pihak untuk perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Majene, Rita Mariani, bersama dinas terkait dan pihak terkait lainnya. Disampaikan Direktur Kartini Manekara bahwa kehadiran peserta tunjukkan komitmen bersama wujudkan Majene yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan. Tujuan pemetaan yakni membangun pemahaman situasi KBG di Majene atau kekerasan berbasis gender. Dan identifikasi juga bentuk kasus serta petakan layanan dan mekanisme penanganan dan diskusikan tantangan perlindungan korban. Wakil Bupati Majene menyampaikan apresiasi kepada Kartini Manekara, Kapal Perempuan Plan Internasional Indonesia, OPD Forkopimda, serta aparat penegak hukum lainnya.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Randy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara. RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Faturrahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Pro 2 dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Halo Sobat RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3, di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara. RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Fatur Rahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Pro 2 dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Terima kasih masih bersama kami di sore hari ini, dan kita menjumpai Anda kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan ya pendengar, mohon maaf untuk Pro Dangdut sore hari ini kita tidak mengakomodir dulu untuk yang gabung ya, karena di pukul 15 nanti atau jam 3 sore pendengar kita akan bersama di program acara yang lainnya. Akan ada program Jaksa Menyapa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk yang mau gabung di Pro Dangdut di lain waktu lagi ya untuk pendengar. Dan ya pendengar, kami hadirkan juga informasi dari BPJS Kesehatan. Jika Anda mungkin punya tunggakan iuran BPJS, tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara. RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Faturrahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Produa dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Satu Era Rimamu juga kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Mamuju sore ini. Ya pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda Dialog Jaksa Menyapa. Dan untuk itu pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan dan akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Persatu Daerah Rimamu juga kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Baik yang saat ini sedang mendengarkan melalui frekuensi atau siaran terestrial dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami. Dan juga yang menyaksikan lewat live streaming ya. Pendengar, senang sekali di sore ini bisa hadir bersama Anda. Tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026 di program Jaksa Menyapa ya. Dan pendengar, sore ini kita akan membincangkan atau membedah sebuah topik yang cukup penting, sangat fundamental bagi jalannya roda pemerintahan, yaitu mengenal bidang tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Kalau dengar kata kejaksaan, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah soal penuntutan perkara pidana atau mungkin kasus korupsi gitu ya. Tapi pendengar, kejaksaan itu punya peran vital sebagai pengacara negara, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun beracara di tata usaha negara. Nah, untuk membahas tuntas hal ini, di studio sudah bersama dengan Pak Laude Hakim SHMH selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejati Sulbar. Selamat sore Pak Laude.
1: Ya, selamat sore Pak.
0: Sehat kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir ke RRI Mamuju Pak sore hari ini Pak Laude. Baik, yang berikut juga ada Pak Frans Nurmansyah SHMH, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Selamat sore Pak Frans.
2: Selamat sore Mas.
0: Kabarnya baik Pak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke baik, terima kasih untuk dua narasumber sudah hadir bersama di RRI Mamuju untuk berbagi kepada masyarakat terkait topik yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu mengenal bidang tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Baik, saya langsung ke Pak Laude dulu yang pertama. Pak Laude, sebagai pembuka di awal, mungkin masyarakat awam ini sering kali mengidentikan kejaksaan dengan kasus pidana, Pak. Nah, sebenarnya apa fungsi kejaksaan di bidang tata bidang perdata dan tata usaha negara ini atau datun ini, khususnya terkait pertimbangan hukum, Pak Laude, silakan.
1: Baik, terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sebenarnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat khususnya itu ada beberapa bidang. Bidang itu antara lain adalah bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Mm-mm.
1: Jadi di situ ada bidang perdata, mm-mm, ada bidang tata usaha negara.
0: Yeah.
1: Ruang lingkup dan tugas dan kewenangan dari bidang perdata dan tata usaha negara ini adalah antara lain adalah berupa penegakan hukum.
0: Mm-hmm.
1: Jadi penegakan hukum ini dapat dilaksanakan baik secara litigasi maupun non-litigasi.
0: Iya.
1: Dan perlu dicatat atau diketahui bahwa bidang perdata dan tata usaha negara ini hanya bisa memberikan penegakan hukum itu kepada atas permintaan tertulis yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa khusus kepada pengacara negara atau jaksa pengacara negara.
0: Oke.
1: Dari pemerintah atau instansi lembaga pemerintah BUMN ataupun BUMD. Kemudian di samping itu juga bidang perdata dan tata usaha negara itu bisa memberikan berupa bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu bisa berupa pertimbangan hukum atau legal assistant ataupun legal audit.
0: Baik.
1: Nah, itu hanya bisa diberikan kepada pemerintah.
0: Baik.
1: Lembaga negara, BUMN atau BUMD. Kemudian pertimbangan hukum. Ini pertimbangan hukum demikian juga kepada lembaga pemerintah. Kemudian pelayanan hukum. Nah, ini pelayanan hukum ini bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat apabila mempunyai permasalahan hukum, baik itu pidana, perdata, atau tata usaha negara, itu dapat bertanya atau mendatangi Poros Pelayanan Hukum Bidang Perdataan dan Tata Negara untuk mendapatkan penjelasan. Jadi ada ada beberapa pengalaman saya. Kadang-kadang itu ada masyarakat yang meminta pelayanan hukum, tapi kemudian meminta kita sebagai pengacaranya.
0: Oh gitu, langsung gitu minta jadi pengacara.
1: Pengacaranya, jadi kami sampaikan bahwa ya kami hanya bisa memberikan penjelasan.
0: Oke, alurnya penjelasan, tidak seperti itu Pak ya? Ya,
1: jadi kita memberikan penjelasan alurnya seperti apa, tapi kita tidak bisa bertindak mewakili mereka.
0: Baik, sebentar kita akan lebih jauh Pak.
1: Baik.
0: Kita ke landasan hukumnya dulu ini, landasan hukum atau undang-undang apa yang memberikan kewenangan kepada institusi kejaksaan untuk bertindak memberikan nasihat hukum kepada negara atau pemerintah, Pak Laude.
1: Nah, jadi hal tersebut itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
0: Baik, semua sudah jelas diatur di dalam undang-undang ya. Saya ke Pak Frans dulu ya. Pak Frans selaku Kepala Seksi Tata Usaha Negara di Kejati Sulbar ini mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik apa saja mungkin yang menjadi ruang lingkup tugas sehari-hari dari Seksi Tata Usaha Negara yang Bapak pimpin di Kejati Sulbar, Pak.
2: Baik, terima kasih Mas. Kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu seksi yang berada di bidang perdata dan tata usaha negara yang biasa kita singkat DATUN gitu ya Pak ya.
0: Iya, DATUN.
2: Jadi seksi ini memiliki tugas untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, keputusan pejabat pemerintah, serta perlindungan kepentingan negara dan pemerintah. Jadi seksi tata usaha negara ini lebih mewakili terhadap kepentingan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, seksi tata usaha negara berperan sebagai mitra pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan administrasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat memperkecil terjadinya sengketa hukum. Ini salah satu bidang yang ada di DATUN yang mungkin pemerintahan setempat bisa berkomunikasi sama kita, khususnya terhadap tata kelola atau perundang-perundangan terkait dengan tata usaha negara.
0: Baik, kalau contoh kasusnya seperti apa Pak? Apakah pemilu misalnya itu bisa bisa seperti itu yang ditangani ya?
2: Lingkup dari tata usaha negara ini misalnya berkaitan dengan mengurus sertifikat hak tanah.
0: Oh gitu.
2: Mengajukan izin usaha.
0: Oh baik.
2: Pengurusan persetujuan pembangunan gedung. Mengurus izin kegiatan tertentu, mengikuti proses pengangkatan atau pemberhentian sebagai aparatur sipil negara atau ASN, menerima keputusan dan penetapan dari instansi pemerintah. Jadi apa yang dikeluarkan dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan atau undang-undang itu sebagai tata usaha negara. Itu termasuk dalam tata usaha negara.
0: Mungkin agar masyarakat juga tidak bingung gitu ya, apa bedanya ruang lingkup pertimbangan hukum yang dipalau oleh tadi dengan ruang lingkup dari tata usaha negara yang ada sama Bapak gitu?
2: Ya, tata usaha negara ini sebagai segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari masyarakat sering berhubungan dengan dengan urusan tata usaha negara. Jadi untuk tata usaha negara ini khusus yang saya sebutkan tersebut beda dengan Pak Laude. Khusus di bidang pertimbangan hukum, mungkin Pak Laude bisa lebih menjelaskan khusus untuk pendampingan hukum seperti itu.
0: Baik, Pak Laude ada tambahan, silakan.
1: Ya, Baik, jadi saya menjelaskan bahwa pertimbangan hukum itu mengenai pendampingan-pendampingan hukum. Artinya pendampingan hukum itu adalah kita mendampingi jika ada permohonan dari pemerintah daerah ataupun lembaga pemerintah atau lembaga negara lainnya,
0: UMD,
1: untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu pekerjaan, kemudian kita melakukan pendampingan terhadap pekerjaan tersebut agar meminimalisir kesalahan ataupun ataupun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga untuk pertimbangan hukum itu juga bisa memberikan legal opini atau pendapat hukum kepada pemerintah daerah ataupun lembaga negara, BUMN, BUMD, baik diminta maupun tidak diminta terhadap sesuatu yang menurut kami perlu diberikan legal opini atau pendapat hukum.
0: Baik. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, ataupun juga komentar, opini Anda bisa sampaikan juga di kolom komentar live streaming kami yang ada di Facebook, juga di YouTube ya, kanal YouTube RRI Mamuju. Pak Laude, apakah jaksa pengacara negara ini fungsinya sama persis dengan pengacara seperti pada umumnya, atau advokat gitu, advokat swasta di luar, atau ada filosofi khusus yang membedakan, Pak Laude?
1: Jadi pada pokoknya itu sama, Pak.
0: Oh, sama. Oke.
1: Okay. Cuman untuk JPN itu tidak mengenal istilahnya lawyer fee. Tidak mengenal lawyer fee.
0: Iya.
1: Tidak mengenal apa istilahnya, istilah-istilah lain yang mungkin bagi pengacara yang di luar daripada pengacara negara. Mungkin begitu, Pak.
0: Baik. Pada dasarnya sama, Pak Laude ya.
1: Iya.
0: Baik. Saya kembali ke Pak Frans. Pak Frans, kalau pengacara swasta, kliennya misalnya gitu masyarakat umum ya, lalu siapa yang berhak menjadi klien dari JPN Kejati Sulbar untuk bidang tata usaha negara, Pak Frans?
2: Terhadap setiap kita di sini sebagai saya sebagai kepala seksi tata usaha negara, jadi kita di sini setiap keputusan tata usaha negara itu, atau setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan itu disebut dengan keputusan tata usaha negara.
0: Iya.
2: Jadi keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prosedur dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jadi kami di sini khususnya untuk tata usaha negara, kami lebih mewakili kepada pemerintah, BUMN, UMD, terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi untuk masyarakat mungkin bisa melakukan meminta informasi, atau kita juga mempunyai kanal pelayanan hukum. Jadi terkait dengan adanya permasalahan tata usaha negara atau meminta advice atau informasi terhadap pelayanan informasi atau tata usaha negara, bisa berkomunikasi dengan kita atau bisa meminta pendapat kepada kita. Cuma sebatas itu.
0: Baik, hanya sebatas pendampingan dalam mungkin menggugat pemerintah daerah, mungkin seperti itu di pengadilan gitu, Pak ya. Hanya meminta pendampingan. Baik. Saya kembali ke Pak Laude dulu. Sebagai kepala seksi di pertimbangan hukum Kejati, Pak, apa sebenarnya yang dimaksud pertimbangan hukum ini atau legal opinion itu sendiri, Pak?
1: Ya, jadi pertimbangan hukum itu adalah pendapat hukum dari jaksa pengacara negara terhadap suatu tindakan atau suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara, BUMN, UMD, untuk memberikan masukan terkait apakah tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita memberikan pertimbangan itu, Pak, dengan apa memberikan pendapat atau dasar-dasar hukum dari tindakan yang akan dilaksanakan supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian Pak.
0: Oh, artinya jika ada permintaan pendampingan hukum ya terkait mungkin legal assistant ya dari pemerintah, ini ke bidang pertimbangan hukum.
1: Ya.
0: Oke, jadi ini tidak bisa dari Kejati yang mungkin menawarkan diri bahwa kami harus mendampingi hal ini misalnya gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak?
1: Tidak. Jadi untuk pendampingan hukum atau legal assistant itu harus atas permintaan.
0: Atas permintaan.
1: Ya, kalau tidak ada permintaan, ya kita tidak melakukan pendampingan kecuali terhadap LO atau legal opinion. Kalau legal opinion itu diminta atau tidak diminta, itu dapat kita keluarkan.
0: Oh gitu. Ya. Oke, itu bedanya, Pak ya. Baik, baik. Ada pendengar kita yang mau bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Pak Amin di Mamuju.
0: Pak Amin. Baik, Pak Amin, apa yang mau disampaikan sore ini kita bersama dengan Jaksa Menyapa Kejati Sulawesi Barat.
3: Ya, terima kasih, Pak. Jaksa kedua narasumber. Ini menarik topik hari ini. Di Kejaksaan. Ternyata di Kejaksaan itu, Pak, bukan ranyaan, apa? Rendahnya itu di pidana atau persoalan korupsi atau apapun itu.
0: Iya, bukan cuma itu, Pak, ya.
3: Jadi begini, ini kan terkait tata usaha negara, keperdataan atau datun. Oh, saya berikan contoh biasa terjadi pada jaksa itu, pamannya sebidang tanah.
0: Iya, iya.
3: Ini kan sudah kekuatan hukumnya kan sudah dijamin itu undang-undang.
0: Iya.
3: Kepemilikan tanah karena punya supradi atau sertifikat sendiri.
0: Iya.
3: Sekarang itu, Pak, jaksa ya ada lagi yang gugat. Ada yang menuntut dengan berbagai macam alasan bahwa ini tanah warisan atau tanah adat atau apalah.
0: Terkait apanya yang mau ditanyakan, Pak?
3: Melibatkan itu LBH yang ada dan pengacara itu sendiri. Pertanyaannya, Pak Jaksa, singkat saja. Seperti apa pertimbangan hukumnya itu, langkah hukum daripada kasus seperti ini?
0: Oh, apa masyarakat yang bisa lakukan, Pak, ya?
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amin di Mamuju. Ya, Pak Laude, kita tangkap pertanyaannya ya. Baik, silakan langsung kita tanggapi, Pak. Ya,
1: baik, terima kasih atas pertanyaannya buat Pak Amin. Jadi sebuah lahan atau sebuah lokasi atau sebuah sebidang tanah ketika telah memiliki sertifikat, maka berarti secara tidak langsung itu negara telah memberikan hak atau negara telah mengakui hak kepemilikan
0: tanah tersebut, ya.
1: Tanah tersebut
0: baik
1: bagi pemegang sertifikat itu. Nah, ketika ada pihak lain yang kemudian melakukan gugatan atas objek tanah tersebut, maka pengadilan akan melakukan pengujian.
0: Baik.
1: Pengujian terhadap sertifikat ataupun alat bukti
0: yang dimiliki
1: oleh yang melakukan gugatan,
0: iya,
1: atau
0: betul,
1: yang mengklaim.
0: Baik.
1: Mengklaim.
0: Jadi diuji dulu.
1: Ya, diuji dulu, Pak. Jadi memang dalam hukum perdata itu tidak dilarang. Artinya ketika kita telah memiliki sertifikat, bukan berarti itu tidak bisa digugat.
0: Oh, bisa.
1: Tetap bisa digugat.
0: Oh.
1: Ya, tetap bisa digugat. Cuman gugatan di ketika bergulir gugatannya di pengadilan, maka majelis hakim akan menilai apakah sertifikat ini pada saat dikeluarkan itu sah atau tidak.
0: Betul, ya. Betul.
1: Ketika dikeluarkan secara tidak sah, nah mungkin akan dimenangkan orang yang melakukan gugatan. Mungkin dia punya bukti yang lebih awal lagi, atau mungkin bukti yang lebih otentik, dan seperti itu. Jadi ketika memiliki sebuah lahan atau membeli, akan membeli sebuah lahan, kemudian akan menerbitkan sertifikat. Jadi saran dari kami itu agar terlebih dahulu itu melakukan pengecekan yang benar-benar mengecek tanah itu. Apakah tanah itu sebelumnya pernah ada orang lain yang mengklaim atau tidak?
0: Sebaiknya dicek, ya, Pak,
1: dicek,
0: ya. Pak,
1: dicek. Kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang berbatasan dengan tanah itu, apakah betul tanah itu memang punyanya orang yang mau menjual itu?
0: Oh, baik.
1: Jadi istilahnya prinsip kehati-hatian kita itu harus jalan di situ, Pak.
0: Check and recheck.
1: Ya, kembali. Cek, benar-benar cek, Pak. Karena betul, tanah ini, baik. Pak, tanah ini tidak bisa kita bawa. Ya, tidak seperti handphone, tidak seperti motor,
0: iya, gitu. Iya.
1: Bisa kita kantongi, bisa kita bawa dengan mobil, dengan tanah tidak bisa, Pak, kita bawa.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi harus benar-benar dicek riwayatnya. Kalau ada yang pernah menggugat, ya kita harus hati-hati di situ, Pak. Berarti pernah ada orang lain yang mengklaim tanah ini, yang kemungkinan ketika dijual kepada kita, gugatan itu akan
0: Kita juga. Nah, itu juga tadi mungkin maksud dari Pak Amin, Pak, bahwa jika ada seperti itu, misalnya saya nih atau Pak Amin tadi nih, dia punya sertifikat, kemudian ada yang menggugat, apa yang saya harus lakukan atau Pak Amin ini harus lakukan?
1: Ya, jadi yang harus dilakukan adalah yang mempersiapkan alat bukti, Pak.
0: Oh, baik.
1: Bukti sertifikat, bukti daripada sertifikat. Kemudian bukti-bukti dari terbitnya sertifikat itu.
0: Oke.
1: Ya, misalnya apakah alas haknya berupa akta jual beli kah?
0: Oke.
1: Atau seperti yang dikatakan Pak Amin adalah sporadik. Sporadik. Kemudian hibah kah kalau ada misalnya. Jadi itu alat-alat bukti itu memang harus disiapkan.
0: Disiapkan.
1: Termasuk sertifikat.
0: Betul.
1: Sertifikat itu harus kita bisa hadirkan.
0: Oh, di persidangan jika harus sampai ke sana, ya?
1: Ya, harus sampai di sana. Karena ketika bergulir di persidangan, majelis hakim akan melihat itu.
0: Oke, baik-baik. Itu mungkin ya sudah cukup untuk pertanyaan dari pendengar, Pak Amin.
1: Baik, ada tambahan mungkin juga, Pak.
0: Ya, silakan, Pak Laude.
1: Termasuk juga saksi-saksi yang mengetahui tentang sejarah dari lokasi itu, tanah itu.
0: Setidaknya itu disiapkan juga, Pak.
1: Disiapkan juga saksi-saksinya. Ketika ada orang lain.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini dalam dialog Jaksa Menyapa. Baik, kita teruskan untuk obrolan kita di sore ini, dan ini ada pertanyaan dari pendengar kita juga yang masuk lewat kolom komentar di YouTube dari akun @alifhakim. Apakah setiap permohonan pendampingan dari instansi pemerintah ini otomatis diterima atau ada penilaian khusus sebelum kejaksaan memberikan bantuan hukum? Saya ke Pak Frans dulu, silakan Pak Frans.
4: Baik, terima kasih. Setiap permohonan yang masuk di Datun ya, di Perdataan atau Usaha Negara,
3: iya,
4: kami permohonan itu kami pelajari dulu terkait iya, dengan apa sih yang mau dimohonkan gitu kan, terkait dengan pendampingan hukum kah. Jadi kita telah dulu, kita bersama tim yang ada di Datun, kita komunikasikan terhadap permohonan tersebut, lalu kita undang pemohon tersebut.
3: Okay.
4: Kita undang di kejaksaan,
3: yeah,
4: menyampaikan terkait apa yang akan dimohonkan pendampingan ke Datun kayak gitu. Jadi kita selalu menganalisa, mempelajari baik itu dari bahan-bahan atau dari terkait dengan misalnya minta pendampingan kontrak atau kegiatan suatu proyek kayak gitu. Jadi kita harus mempelajari dulu apakah itu termasuk bisa kita lakukan pendampingan atau tidak, apa sampai di mana, sejauh mana kegiatan itu telah berlangsung. Jadi kita harus mempelajari dulu.
3: Baik,
4: gitu.
3: Baik. Kita ke pertanyaan yang berikutnya, ini masih akun yang sama. Kita bacakan, jika sebuah kebijakan pemerintah sudah didampingi kejaksaan tetapi kemudian terbukti merugikan negara, apakah pihak yang mendampingi ini ikut dievaluasi? Saya ke Pak Laude.
5: Ya,
3: silakan Pak Laude.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika jaksa pengacara negara melakukan pendampingan terhadap suatu kegiatan,
3: baik,
5: nah itu kan kita bisa, fungsi kita kan meminimalisir, Pak. Minimalisir penyimpangan. Iya. Nah, apabila ternyata ada perbuatan-perbuatan yang istilahnya yang dapat merugikan keuangan negara,
3: iya,
5: kita sebelum melakukan itu kan kita evaluasi dulu, Pak.
3: Oke.
5: Evaluasi dulu.
3: Sebelum semuanya
5: ya,
3: jalan,
5: ya,
3: Pak.
5: Semua
3: ya,
5: jalan. Kita evaluasi dulu. Kita setiap kegiatan kita evaluasi. Setiap kegiatan kita evaluasi.
3: Baik.
5: Dan kita memberikan saran, Pak. Ketika saran dari pengacara negara, jaksa pengacara negara itu tidak dilaksanakan, maka kami akan menghentikan, Pak, pendampingan, Pak.
3: Oh, akan digantikan. Ya,
5: kami antara menghentikan.
3: Jika saran tadi tidak dijalankan.
5: Nah, tidak dijalankan.
3: Oh, baik. Nah,
5: kita menghentikan. Jadi saran ini bukan saran terkait harus bekerja ini, tidak.

0: terkait dengan administrasi atau betul. Terkait dengan apa ya, dengan
1: hal-hal yang harus dilengkapi mungkin
0: yang harus dilaksanakan.
1: Oh baik.
0: Terkait dengan pelaksanaan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, nah, kita dari Jaksa Pengacara Negara itu
1: hentikan.
0: Kan terlebih dahulu melakukan ekspos internal, Pak.
1: Oke, baik, Pak.
0: Kemudian diambil keputusan untuk menghentikan pendampingan terhadap kegiatan tersebut.
1: Oke, baik, baik. Saya kembali ke Pak Frans. Kalau berbicara tentang persidangan, Pak, ini berapa lama sih, Pak Frans, tentang waktu ideal satu atau sebuah sengketa tata usaha negara itu disidangkan mulai dari tingkat pertama sampai putusan atau inkrah, Pak Frans?
2: Baik, untuk persidangan atau beracara kita di tata usaha negara, kebetulan di Mamuju ini tidak ada ya untuk tata usaha negaranya.
1: Oh, belum pernah ada,
2: belum,
1: Pak?
2: Belum ada tata usaha negara di sini.
1: Oh.
2: Jadi kita biasanya beracara di Makassar.
1: Iya, oh di Makassar.
2: Ya, Makassar. Karena tata usaha negara, peradilan tata usaha negara adanya di sana.
1: Oke, baik.
2: Di kita belum, di Mamuju ini belum ada.
1: Kasus yang ditangani juga belum ada, Pak?
2: Untuk tata usaha negara, kemarin ini, untuk tahun ini belum ada. Tahun kemarin, tahun 2025, ada satu apa permohonan kepada kita terkait dengan sengketa informasi publik.
1: Idealnya itu berapa lama, Pak, sampai putusan gitu?
2: Beracara itu dari awal sampai dengan mungkin dari awal pengajuannya mungkin ada makan waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk memanggil para pihak untuk beracara di persidangan itu makan cukup waktu juga mungkin 1 bulan atau 2 bulan karena tergantung nanti di persidangan.
1: Betul.
2: Apakah di saat persidangan itu kedua belah pihak sudah menyatakan perdamaian atau gimana, atau hakim bisa secara langsung bisa menghentikan mungkin di luar persidangan telah melakukan apa perdamaian seperti itu, jadi bisa langsung dihentikan persidangannya. Kayak gitu.
1: Dari pengalaman sendiri, Pak Frans, sengketa di bidang apa yang paling mendominasi PTUN di yang ada di Makassar itu, dan apakah sengketa kepegawaian mungkin pemecatan lahan dan perizinan dan lain sebagainya, apa yang mendominasi, Pak?
2: Untuk sampai sekarang ini ya itu saya bilang belum ada gugatan terkait dengan yang sampaikan tadi terhadap keputusan. Jadi tata usaha ini kan terkait dengan keputusan pemerintah.
1: Baik.
2: Yang dikeluarkan oleh pemerintah mungkin tidak sesuai atau merugikan baik itu perorangan, jadi bisa melakukan gugatan ke gugatan tata usaha negara seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Ada pendengar kita lagi yang coba bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum.
3: Selamat sore, waalaikumsalam, Mandandi.
1: Baik, dengan.
3: Terima kasih.
1: Pak Salman.
3: Pak Salman
1: di Galung Lombok. Baik, Pak Salman, apa yang mau ditanyakan ini? Sore ini di Jaksa menyapa.
3: Pertama, saya apresiasi pihak RRI telah menayangkan ini karena ini adalah proses pembelajaran sebagai masyarakat. Dari Jaksa menyapa ini akan kami tidak tahu, bisa kami tahu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkelanjutan.
1: Baik, terima kasih.
3: Baik,
1: Pak.
3: Saya masuk pada tema, tentu kita bicara pengadilan, tentu kalau kita bicara PTUN, pengadilan tata usaha negara.
1: Iya.
3: Ketika kita bicara beberapa hal, tentu kita mengakui ada pidana dengan perdata. Kalau di PTUN itu kan biasanya ya seringnya itu kalau perdata itu ya biasa di PTUN.
1: Iya.
3: Kalau buat pidana itu lain hal. Karena kenapa pidana itu ada juga dikatakan delik aduan dengan delik umum. Nah, kemudian ketika kita bicara aduan, apakah ini termasuk juga ada yang dikatakan delik umum di pengadilan tata usaha negara atau aduan? Nah, apakah juga berlaku apa yang dikatakan restoratif justice?
1: Baik.
3: Nah, ini kan harus ada saling terkait. Artinya begini, saya coba sedikit ada beberapa kasus, tentu kasus yang coba saya ingin sampaikan supaya ini menjadi pembelajaran kami juga sebagai warga masyarakat yang
1: baik. Silakan, Pak Salman.
3: Hukum. begini, ini ada kasus. Ini kan ada sebuah sekolah.
1: Sekolah.
3: Ada di Polman sekolah. Yeah. Dia termasuk yayasan. Nah, yayasan itu yang punya kapasitas untuk menentukan di situ siapa pengelola ataupun siapa yang di situ itu kan tentu ketua yayasan dalam hal ini.
1: Baik.
3: Nah, dalam kejadiannya tiba-tiba dalam perjalanan ada oknum tertentu yang tiba-tiba memasukkan data-data ke dinas terkait sebagai lebih sektor dari sekolah itu.
1: Iya.
3: Memasukkan nama-nama
1: tanpa sepengetahuan ketua yayasan.
3: Sampai ke ketua yayasan. Nah, yang terdaftar di Dapodik itu adalah itu bukan yang terdaftar di Dapodik.
1: Baik.
3: Tiba-tiba muncul SK. SK dari keluarkan Diknas dinas terkait.
1: Baik.
3: Nah, dia yang ada di Pembeli tidak ada dalam SK itu. Padahal yang ditunjuk pengelola yayasan adalah orang tersebut yang ada di Dapodik.
1: Baik,
3: nah,
1: baik.
3: Nah, itu muncul. Akhirnya pada Januari kemarin dia tidak pernah masuk karena dia tidak ada di SK.
1: Sudah tidak ada di SK.
3: Nah,
1: baik.
3: Selain dia masih terdaftar di Dapodik.
1: Baik,
3: nah,
1: baik.
3: Pertanyaannya kemudian, apakah yang dilakukan ini oknum tertentu, apakah termasuk pelanggaran perdata? Atau apakah bagian dari pelanggaran pidana karena ini menyangkut pembohongan publik?
1: Baik.
3: Saya minta pertimbangan Pak Jaksa dalam hal ini supaya ada menjadi renungan bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pendengar kita Pak Salman ya, yang ada di Polman sana di Galung Lombok. Silakan ke Pak Laude ya.
0: Ya, baik. Jadi mendengar dari contoh kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Salman, jadi kemungkinan di situ ada dua cara untuk apa? Membela hak lah, iya seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Lah hak. Jadi pertama itu melakukan apa ya, melakukan pelaporan terhadap
1: pelanggar
0: pihak kepolisian.
1: Oh gitu.
0: Ya. Jadi kan ini ada data yang dimasukkan atau diselipkan.
1: Ya.
0: Data itu diselipkan.
1: Katakanlah begitu ya. Ya.
0: Katakan seperti itu. Data itu, padahal data itu adalah bukan yang dikeluarkan oleh
1: pihak yayasan. Nah,
0: pihak yayasan.
1: Ya,
0: pihak yayasan. Berarti kan data yang dimasukkan ini data tidak benar ini.
1: Bisa jadi.
0: Ya, datanya tidak yeah. benar. Nah, terus kedua, bisa juga melakukan gugatan terhadap SK itu ya. Gugatan tata usaha negara terhadap SK yang itu apa Dapodik tadi itu. Karena kan mengakibatkan akibat data itu yang dimasukkan, sehingga data yang dimasukkan melalui yayasan ini tidak masuk dalam Dapodik.
1: Iya.
0: Berarti kan bukan siswa kalau begitu.
1: Oh, bisa jadi.
0: Ya,
1: jadi ini disinyalir itu data yang tidak betul.
0: Data yang tidak betul.
1: Nah, itu tadi pertanyaannya, ini masuk perdata atau pidana, atau mungkin ada delik umum atau aduan di PTUN, restorative justice dan lain sebagainya.
0: Kalau menurut, karena kami juga belum melihat apa, belum mendengar secara spesifik ya.
1: Betul,
0: spesifik
1: Pak.
0: Seperti apa yang lengkapnya. Yang lengkapnya. Cuman kalau dengan memasukkan data yang tidak benar,
1: iya.
0: Nah itu mungkin diatur di secara pidana. Karena itu memasukkan data yang tidak benar, sehingga sehingga dari data yang tidak benar itu seharusnya data yang dari yayasan itu data yang benar, akhirnya tidak ya, mendapatkan betul. Dapodik itu. Tidak, bukan sebagai siswa penerima Dapodik itu.
1: Ada orang yang kehilangan haknya.
0: Ya, ada orang kehilangan haknya. Nah, bisa juga melakukan gugatan, ya perbuatan melawan hukum secara perdata. Jadi bisa semua dilakukan, tinggal dipilih yang mana, yang mana lebih lebih pas untuk, karena ini kan kita membela hak, ini ceritanya.
1: Betul,
0: membela hak,
1: betul.
0: Itu membela hak terhadap data, walaupun ini adalah awalnya memang yayasannya swasta, yayasan. Tapi ketika dari data yang tidak dimasukkan itu kemudian akhirnya keluar surat keputusan, nah itulah iya. Surat keputusan itu menjadi objek dari tata usaha negara.
1: Oh gitu.
0: Ya, surat keputusan itu. Ya, ini kan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara.
1: Mm-mm.
0: Mungkin demikian. Mm-mm. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak.
0: Mungkin ada tambahan dari
1: tambahan, Pak Fran? Oh, silakan kalau ada tambahan.
2: Kalau saya lihat, ya kita gak bisa langsung ini ya, tapi gambarannya mungkin ada tindak pidana di situ kan, ada pemalsuan data-data atau apa namanya, manipulasi data yang diajukan kayak gitu kan. Lebih mungkin mengarah kepada pidana seperti itu.
1: Baik itu ya Pak Salman di Polman tadi di Galuh Lombok sudah bertanya, terima kasih. Baik, untuk yang lain yang ingin bertanya, waktu kita tinggal sedikit, jadi kalau ada pertanyaan Anda yang ingin disampaikan masih boleh, nanti kita bacakan ya. Oke, saya ke, iya benar, ini ada pendengar kita yang coba gabung lagi. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum, Pak Salman kembali bentar.
1: Iya, baik, silakan Pak Salman.
4: Kami kan sudah ada pertemuan mulai Agustus kemarin, sudah ada pertemuan dengan dinas terkait. Dan kami sudah melakukan perjanjian. Perjanjiannya itu jam siap itu berubah di SK.
1: Iya.
4: Nah sampai saat ini tidak ada juga perubahan. Makanya anak tersebut yang sebagai pengelola di sana, sekaligus kepala sekolah itu tidak pernah lagi ke sana. Karena SK itu tidak pernah terganti. Nah yang lucunya sekarang saya dengar info kayaknya BOPO-nya akan dibekukan. Nah ini persoalan sekarang, kasihan anak sekolah. Kalau persoalan ini yang didalil tidak masalah, tapi kasihan anak didik. Saya rasa itu, coba mari coba gambaran-gambaran seperti ini, apakah bentuk kesewenang-wenangan atau apakah ini bagian dari the abuse of power. Saya tidak mengerti Pak Jaksa ini, apakah bagian dari the abuse of power ataupun conflict of interest. Terima kasih Pak Jaksa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mau ditambahkan jadi, Pak Laude, silakan.
0: Jadi seperti itu tadi Pak, seperti saran dari Pak Fran, bahwa coba untuk melakukan ini Pak, melakukan pelaporan dulu terhadap dugaan adanya pemalsuan ataupun tindak pidana, dugaan tindak pidana terhadap perbuatan itu.
1: Iya.
0: Kemudian kita cobalah untuk, karena SK ini mau dirubah Pak, SK ini mau dirubah, ya kita harus gugat lah SK ini.
1: Iya betul.
0: Ya kita gugat SK ini. Jadi saran kami Pak, coba berkomunikasi dengan advokat.
1: Mm-mm.
0: Ya advokat. Karena kalau pengacara negara itu hanya bisa bertindak atas nama negara.
1: Oh baik.
0: Ya bukan atas nama selain itu.
1: Hanya
0: atas nama. Cobalah untuk berkomunikasi atau mendatangi LBH untuk meminta semacam
1: langkah mungkin
0: pencerahan terkait dengan permasalahan yang sedang dialami seperti itu.
1: Iya,
0: karena ini kan kalau hanya berjanji janji tinggal janji. Tapi kalau ada perintah dari pengadilan untuk merubah karena ada kesalahan daripada prosedur sehingga diterbitkannya SK itu.
1: Iya.
0: Nah, berarti kan ini bisa dianggap sebagai produk dari tata usaha negara. Kalau menurut saya begitu. Tapi cobalah untuk tetap melakukan atau meminta pencerahan terhadap advokat.
1: Iya.
0: Bagaimana pendapat daripada advokat yang diminta tersebut,
1: mendatangi LBH Pak ya.
0: LBH.
1: Itu yang menjadi langkah pertama ya, dulu.
0: Langkah
1: ya.
0: Pertama.
1: Baik. Itu ya Pak Salman, terima kasih, dan ini waktu kita tidak lama lagi. Saya ke Pak Frans dulu, Pak. Komitmen apa yang ditawarkan dari jajaran seksi tata usaha negara yang Bapak pimpin ini dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang prima kepada instansi negara, Pak Frans. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Yang tentunya kami dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya di Tata Usaha Negara, tentunya kami sebagai jaksa pengacara negara,
1: iya,
2: khususnya di Tata Usaha Negara, akan memberikan bantuan hukum, memberikan bantuan hukum kepada kementerian, lembaga negara, pemerintah, mm-hmm, daerah, BUMN, BUMD, maupun instansi pemerintah lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi kami membuka welcome kepada instansi-instansi terkait yang mau meminta informasi kepada kita, mm-hmm, atau minta pendampingan kepada kita, khususnya untuk tata usaha negara gitu.
1: Mm-hmm.
2: Demikian.
1: Iya, baik. Hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait itu, Pak, apa? Silakan. Sekaligus juga closing statement-nya, Pak. Silakan.
2: Jadi tata usaha negara adalah sebagai bentuk kegiatan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hmm. Jadi kita sebagai masyarakat harus menyadari semua kegiatan yang terkait dengan hal itu merupakan kegiatan tata usaha negara. Jadi masyarakat memuju khususnya yang meminta ingin mendapatkan informasi atau langkah-langkah mungkin ada permasalahan hukum, kami di bagian pelayanan hukum bisa memberikan informasi atau tindakan-tindakan yang mungkin bisa kami berikan untuk lebih baik ke depannya, seperti itu.
1: Iya, baik. Kalau dari Pak Laude, terakhir apa pesan mungkin atau imbauan kepada seluruh daerah PPK atau juga pimpinan BUMN, BUMD di Sulawesi Barat agar tidak ragu, Pak, menggandeng bidang Datun di Kejati Sulbar dalam menghadapi satu permasalahan atau perkara gitu, Pak. Silakan. Ya,
0: baik, terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin tambahkan sedikit, Pak, terkait permohonan pendampingan itu.
1: Iya, silakan.
0: Jadi untuk permohonan pendampingan itu kan artinya tidak semualah kita bisa dapat atau dapat mendampingi.
1: Hmm.
0: Karena kan sebelum dinyatakan bahwa permohonan itu disetujui, kita akan terlebih dahulu melakukan atau meneliti. Hmm. Yang paling utama itu adalah apakah di dalamnya ada conflict of interest.
1: Oh,
0: itu pertama masuk dalam memenang atau tugas dan wewenang dari bidang perdata dan tata usaha negara. Hmm. Itu dulu.
1: Iya.
0: Terus kedua, apakah di dalamnya ada conflict of interest.
1: Hmm.
0: Jadi apakah suatu kegiatan itu sementara dilakukan penyelidikan kah?
1: Oke.
0: Okay. Atau sementara dilakukan penyidikan kah? Hmm. Atau terkait dengan tindak pidana lain? Misalnya mungkin misalnya untuk pemulihan aset atau seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi untuk pesan-pesan terhadap ini ya, kami ketika menerima suatu permohonan atau permintaan untuk pendampingan hukum, ya kami akan tetap berjalan dalam koridor, dan bagi yang melakukan atau bagi yang meminta itu kami welcome, Pak, untuk meminta.
1: Baik.
0: Sepanjang permintaan itu bukan untuk menjadikan kami sebagai bemper ketika ada permasalahan.
1: Hmm.
0: Ya, seperti itu, Pak. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik, baik. Baik, dari obrolan kita di sore ini, pendengar, jadi kita makin sadar ya bahwa kejaksaan tidak melulu soal penuntutan pidana dan rompi tahanan. Jadi kejaksaan juga merupakan kompas hukum dan perisai yang tangguh bagi negara serta pemerintah melalui fungsi pertimbangan hukum dan tata usaha negara. Dan melalui jaksa menyapa, semoga kita bisa hadir di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya untuk masyarakat Sulawesi Barat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Laude Hakim SHMH, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Terima kasih, Pak Laude. Kemudian juga ada Pak Frans Nurmansyah SHMH, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Terima kasih, Pak Frans. Baik. Pendengar, kita cukupkan. Saya Randi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Era di Mamuju. Segera kami hadirkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu. Masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Isana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan?

0: mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
0: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi.

0: bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Dan akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Berita Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Berada Asa Cita produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara. RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Faturrahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Produa dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama di Mamuju sore ini di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siaran RRI Mamuju dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari Kota Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Samsu. Andi.
2: Iya, rekan Maria. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
4: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
3: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
4: Di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
3: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Nur Samsu dari RRI Toli-Toli. Dan baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani, silakan.
5: Baik, terima kasih Maria. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipuleng bersama Forkopimda. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
7: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
6: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
8: Dialog yang sangat positif ya untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Arfiani dari RRI Bone. Dan baik pendengar dari RRI Bone, kami menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Mamuju, pendengar, harga bawang merah di sejumlah pasar wilayah Mamuju mengalami kenaikan tajam. Dan saat ini komoditas tersebut dijual hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
9: Sampai 60.000 per kilo sekarang.
10: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
9: Untuk pangan yang lain, saya rasa hanya bawang merah yang naik ini, sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu ini.
10: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Maria yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Dan baik, pendengar dari Mamuju, kami akan menghadirkan berita wawancara dari RRI Kendari bersama rekan Yusak. Yusak, silakan.
12: Baik, Maria. Dari RRI Kendari, informasinya di mana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
13: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
14: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
13: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
14: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Wakatob itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
13: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
14: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
13: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
14: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting, itu bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
13: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
14: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
13: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
14: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta. Kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
13: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
12: Baik, demikianlah wawancara rekan Gafar bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Punardin. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Yusak dari RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone. Dari RRI Bau-Bau, silakan untuk RRI Bau-Bau.
15: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Wujudkan Bau-Bau Kota Cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau dorong penguatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan.
16: bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
17: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Lamane, mengatakan peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau, yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mane mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
16: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di dinas pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
17: Selain peningkatan kompetensi guru, pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
16: Antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
17: Lebih lanjut, Lamane menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau untuk sore hari ini. Dan baik pendengar dari Bau-Bau, kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Novian.
18: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana, peran sektor perikanan tangkap dan pertanian sangat penting membantu masyarakat pedesaan menghadapi harga 9 bahan pokok yang mahal.
19: Menyikapi lonjakan harga 9 bahan pokok, pemerintah Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, memanfaatkan dua sektor yang menopang perekonomian masyarakat akibat mahalnya sejumlah barang kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Cempa, Hermanto Rauf, menyebut dua sektor yang dimaksud adalah perikanan tangkap. Produktivitas hasil tangkapan jenis ikan teri oleh nelayan setempat bisa menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan sembako. Sama halnya dengan sektor perikanan, produksi dan produktivitas pertanian Desa Cempa juga bisa diandalkan, seperti produksi komoditas jagung dan cabai yang dihasilkan petani Cempa juga dapat membantu perekonomian warga setempat.
20: Menghadapi kenaikan inflasi, kami pemerintah Desa Cempa mendorong sektor pertanian dan kelautan.
21: Dari sisi nelayan, kami punya Nike, biasa orang kenal, atau Duo ini. Ini yang kami kenjot sekali dari sisi nelayan. Namun sisi pertanian juga ada juga jagung, nah, yang paling anu sini rica.
22: Dua sektor ini sangat penting untuk kita kenjot dari sisi ekonomi masyarakat desa.
19: Sektor perikanan, tangkap, dan pertanian adalah sektor penting yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cempa menghadapi laju inflasi. Menurut Hermanto Rauf, kedua sektor tersebut tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun membuka ruang lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maria di Pro 1 RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Irsan, silakan.
3: Sambut edaran Kemendagri, pemerintah Kota Makassar dukung nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan dari Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
22: Kan kita udah bikin juga kayak di museum, itu ada di beberapa tempat disilahkan. Dan kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton, silakan. Tapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya. Janganlah. Nah, sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, untuk orang-orang bikin nonton bareng, untuk bisa melaksanakan kegiatan ekonomi.
4: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
3: Demikianlah informasi dari Kota Angimami, Rimagasar. Berikut kita kembali bersama dengan rekan penyiar yang ada di RRI Palu. Silakan rekan Maria Imakulata.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Samapta mengoptimalkan edukasi masyarakat pesisir menyikapi kondisi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibnu Abbas. Silakan Ibnu Abbas, laporan Anda.
23: Iya. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto terus meningkatkan patroli keamanan di sekitar wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Giat tersebut intens dilakukan sehubungan dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim seperti hujan deras, angin kencang yang disertai gelombang. Patroli ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau nelayan, serta para pemilik kapal penyeberangan antar pulau. Dalam pelaksanaan patroli, Kasat Samapta AKP Marianto memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, mulai dari Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, hingga Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, agar tetap waspada dan siaga menghadapi kondisi cuaca buruk.
5: saat kita kegiatan patroli, kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat, khususnya nelayan, untuk perhatikan cuaca saat akan turun mengail ataupun menggunakan transportasi kapal laut. Beberapa hari ini memang situasinya di perairan kurang bagus biasa, tiba-tiba angin kencang dengan ombak besar.
23: Lebih lanjut, tutur Kasat Samapta Polres Tuna, warga pesisir yang sebagian besar nelayan harus lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Mantan Kapolsek Ampana Kota ini menjelaskan nelayan, para pemilik kapal penumpang antar pulau dan penumpang tidak boleh abai menggunakan alat-alat keselamatan, serta seperti life jacket. Protokol keselamatan menurut AKP Marianto harus selalu terpakai saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya korban. Dari Tuna kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, pendengar kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik fatherless, saat ayah ada di rumah namun tidak hadir, bersama rekan KD Andika.
6: Di tengah kesibukan dan tuntunan ekonomi yang semakin tinggi, banyak keluarga tanpa sadar menghadapi fenomena yang kini semakin sering dibahas. Fenomena itu dikenal dengan istilah fatherless. Selama ini, banyak orang menganggap fatherless hanya terjadi ketika seorang anak kehilangan ayah karena perceraian, kematian, atau perpisahan. Padahal kenyataannya, fatherless juga bisa terjadi ketika seorang ayah masih ada, tinggal di rumah, namun tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Provinsi Sulawesi Tengah, Reski Amelia menyebut, ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan membuat anak kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber rasa aman.
7: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, sosoknya baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh, jadi dia kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang karang. Jika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, dia nanti dia tumbuh akan ada sisi rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diperdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
6: Fenomena ini semakin relevan di era modern, karena banyak orang tua bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan anak, seringkali habis di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di depan layar telepon genggam. Tidak sedikit ayah yang merasa tugasnya telah selesai ketika kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Padahal, kebutuhan anak tidak hanya berupa makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Anak juga membutuhkan perhatian, validasi, dukungan emosional, dan komunikasi yang hangat dari kedua orang tuanya. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana menjelaskan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut mempengaruhi cara sebagian ayah memaknai perannya dalam keluarga.
8: Ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang, lalu kemudian sudah bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak, gitu kan. Misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu. Entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya.
6: Kehadiran emosional inilah yang seringkali luput dari perhatian. Banyak anak tumbuh dengan ayah yang setiap hari mereka lihat, namun jarang berbicara, jarang bertanya tentang perasaannya, jarang berdiskusi tentang sekolah, pertemanan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti itu, anak perlahan belajar bahwa ayah bukanlah tempat untuk berbagi cerita. Akibatnya, mereka mencari perhatian, pengakuan, dan kenyamanan dari lingkungan luar. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks di era digital. Ketika komunikasi dalam keluarga berkurang, internet dan media sosial sering menjadi tempat pelarian anak. Di sana, mereka bisa menemukan siapa saja yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang memiliki niat buruk. Karena itu Putu menekankan, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah berbagai risiko sosial yang mengintai anak-anak dan remaja.
2: Jadi kalau dia sadar dia nggak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri, orang-orang yang kesepian terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja, kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Aja handphone ngobrol. Kalau nggak, orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu, entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini, atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga.
6: Membangun kedekatan dengan anak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengajaknya berbicara sebelum berangkat kerja, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau sekedar meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana hari mereka berjalan. Bagi anak, perhatian kecil semacam itu seringkali jauh lebih berharga dibanding hadiah atau fasilitas yang diberikan sebagai pengganti waktu bersama. Karena itu, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja atau seberapa banyak kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, namun juga dari seberapa dekat ia mengenal anak-anaknya. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, tantangan terbesar keluarga modern mungkin bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik kesibukan dan tekanan kehidupan, hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terjaga.
1: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara, RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Fatur Rahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Produa dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

0: RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.
1: Muak dia mawa. Apa nanti puak di Ya ni hormati.
2: Iya.
1: Anda mawa ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi haram ini posar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah gira-giru darah gira-giru pukau tapi mua api yang kamu pukau
2: pukau
1: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sanging kanan tu, pokok nak amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa inna nak apa apa di ini tergantung baik tu niat dia.
3: Mempasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Rimba Muji dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni di ruang dengar Anda. Dan pendengar, akan kami hadirkan berbagai macam rangkaian siaran hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Jadi pastikan Anda untuk bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan juga RRI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Dengar beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuat atau membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program, Assistant Development Program, dan Bina BCA untuk lulusan SMA dan SMK hingga S2. Unggahan tersebut pendengar mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan adalah unggahan yang tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman yang mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu pendengar, informasi lowongan resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut. Cek fakta selanjutnya, sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Jepang mengajak warga negara Indonesia untuk pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Jepang dan menjanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulan. Unggahan tersebut menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Narasi yang beredar juga mengaitkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang dengan ajakan bagi WNI untuk menjadi warga negara Jepang. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah Jepang, dari pemerintah Indonesia dan juga media kredibel yang menyatakan bahwa Jepang mengajak WNI untuk pindah ke warga negaraan dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulan. Hasil penelusuran menggunakan Google Reserve Image menunjukkan bahwa foto dalam unggahan tersebut identik dengan thumbnail video YouTube Sekretariat Presiden yang berjudul Official Welcoming Ceremony for President Prabowo at Akasaka Palace, Japan, March 31, 2026. Nah, dalam konteks aslinya pendengar, foto tersebut merupakan dokumentasi pertemuan bilateral antara Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo pada 31 Maret 2026. Pertemuan itu membahas penguatan hubungan strategis Indonesia dan Jepang serta kerjasama di berbagai bidang, bukan ajakan WNI untuk berpindah ke warga negaraan.

adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: iti pamarentata yan ni sanga WFH.
1: Yeah. Work from home.
0: Yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mawanda yao. Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan nih tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya rek kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai dia tomo iya disimbor. Untuk apa? Iya mek si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa enggak enggak bergaul mendulur dia, menjadi masih ulo lagi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala ke MSP jabat tadi. Andan di teruas yang baru. Itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda milewak HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek pak kepala dinas pak iya tuh dek niharak nama dek selamari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar, edisi 18 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menurunkan luas kawasan hutan dari 68% menjadi 48% melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Kementerian Kesehatan menyetujui bantuan kurang lebih Rp350 miliar rupiah khusus untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan juga puskesmas yang masih belum lengkap. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menurunkan luas kawasan hutan dari 68% menjadi 48% melalui revisi rencana tata ruang wilayah yang baru saja ditandatangani bersama Badan Pertanahan Nasional. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Penandatangani bersama terhadap RTRW, revisi RTRW Sulawesi Barat.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menurunkan luas kawasan hutan dari 68% menjadi 48% melalui revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang baru saja ditandatangani bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Perubahan ini membawa dampak besar bagi masyarakat karena area-area produksi dan pemukiman yang selama ini masuk kawasan hutan lindung kini dapat dikeluarkan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka pada Selasa 17 Juni 2026. Menurutnya, perjuangan revisi RTRW ini berlangsung sejak tahun 2019 dan baru mencapai titik terang pada tahun 2026. Gubernur menjelaskan perubahan yang terjadi sangat besar. Area-area produksi dan pemukiman yang selama ini sudah menjadi desa dan kebun masyarakat kini mendapat persetujuan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Gubernur menyebutkan, sebelumnya kawasan hutan di Sulawesi Barat mencapai 68% dari total wilayah. Angka itu dinilai terlalu besar sehingga menyulitkan pergerakan pembangunan.
1: Kami sudah juga menandatangani bersama terhadap RTRW, revisi RTRW Sulawesi Barat oleh BPN. Telah memberikan persetujuan terhadap revisi RTRW yang selama ini diperjuangkan mulai 2019. Dan itu perubahannya besar sekali karena pada area-area produksi dan juga area-area pemukiman yang selama ini sudah menjadi pemukiman dan desa, saya keluarkan dari kawasan hutan. Kan banyak yang kita sudah menjadi kebun, sudah menjadi desa. Nah, itu juga mendapat persetujuan dari BPN. Tinggal nantinya pelepasannya akan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Yang awalnya kita itu 60% lebih, 68% menguasai hutan. Saya bilang kalau ini yang menjadi RTRW kita tidak bisa gerak kita. Sehingga kalau tidak salah kita turunkan sampai 48% kawasan hutan. Jadi sudah lebih 50% untuk kawasan budidaya. Itu harapan kita.
2: Lebih lanjut, Gubernur berharap revisi RTRW ini menjadi hal penting dalam mempercepat pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Sulawesi Barat yang selama ini bermukim di kawasan hutan lindung. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju mengusulkan Kopeang dibebaskan dari status kawasan hutan lindung karena sudah lama dihuni oleh warga. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengusulkan Kopeang dibebaskan dari status hutan lindung karena sudah lama dihuni warga. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menjelaskan di kawasan itu juga terdapat jalan yang selama ini melintasi area hutan lindung. Menurutnya sejumlah pemukiman warga di Kopeang sudah ditempati selama bertahun-tahun namun masih tercatat sebagai kawasan hutan lindung.
4: Tidak terlalu banyak berubah RT/RW yang kita dorong ke pemerintah provinsi kemarin. Cuma ada beberapa yang memang yang masuk hutan lindung kayak di Kopeang itu yang jalannya itu kita minta dibebaskan, dan beberapa yang sudah dihuni oleh masyarakat, ditempati oleh masyarakat bertahun-tahun yang masih status hutan lindung itu kita minta dibebas. Kita sudah bersurat mengusulkan untuk pembebasan Kopeang itu dari hutan lindung menjadi keluar dari hutan lindung.
3: Ia berharap perubahan status ini memberikan kepastian hukum bagi warga dan membuka ruang penataan infrastruktur serta investasi yang lebih terarah di kawasan Kopeang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Kesehatan menyetujui bantuan kurang lebih Rp350 miliar rupiah khusus untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang masih belum lengkap. Marhadi Umar melaporkan.
1: Saya ke Kemenkes dan
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengungkapkan Kementerian Kesehatan menyetujui bantuan kurang lebih 350 miliar khusus untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang masih belum lengkap. Selain itu, Kemenkes juga siap memasok dokter-dokter ahli bagi rumah sakit yang akan ditingkatkan statusnya. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam wawancaranya pada Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, saat ini sektor kesehatan sangat vital bagi daerah. Gubernur menilai masih banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait sektor tersebut di Sulawesi Barat. Ia juga menyampaikan masalah kekurangan dokter kepada Kemenkes. Selain itu, pembangunan laboratorium kesehatan akan disegerakan di Sulawesi Barat. Gubernur menambahkan, tahun ini akan dibangun dua rumah sakit di kabupaten, yakni di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah.
1: Saya ke Kemenkes dan didampingi oleh 6 bupati. Kenapa demikian? Karena memang sektor kesehatan sangat vital bagi daerah kita. Dan masih banyak hal kekurangan, utamanya dalam rangka pembiayaan. Pembelian alkes itu sangat mahal. Dan kemarin oleh Kemenkes menyetujui untuk memberikan kita kurang lebih 350 miliar khusus untuk pengadaan alat-alat kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun untuk puskesmas-puskesmas yang saat ini yang belum lengkap. Begitu juga kami sampaikan bahwa kami kekurangan dokter, juga mereka siap mensuplai dokter-dokter ahli bagi rumah sakit yang akan kita tingkatkan dia punya status. Dan tahun ini dibangun dua rumah sakit di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Begitu juga dengan laboratorium-laboratorium kesehatan.
2: Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan persoalan rujukan yang terlalu jauh saat ini masih menjadi masalah serius, terutama rumah sakit yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Sulawesi Barat edisi 18 Juni 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif dalam mengawal rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju ke pemerintah pusat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
6: Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju.
7: Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif dalam mengawal rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju ke pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Mamuju memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan teknis untuk pembentukan DOB Kota Mamuju telah disiapkan secara matang sejak tahun 2010. Meski sempat terkendala kebijakan moratorium, pihak DPRD kini kembali tancap gas membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat baik melalui DPD, DPR RI hingga Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Bupati Mamuju telah menjadwalkan agenda audiensi dengan DPR RI pada 23 Juni mendatang. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas penyusunan kajian akademis agar sesuai dengan kondisi terkini, mengingat proses ini telah berjalan selama belasan tahun. Syamsuddin menekankan bahwa fokus utama saat ini bukan sekedar mendapatkan status moratorium, melainkan membuka ruang dialog mengenai kesiapan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26.
6: Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya, dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2020 kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI.
7: Meski dihadapkan pada realita banyaknya daerah lain yang juga mengusulkan DOB, pihak DPRD optimis bahwa kesiapan infrastruktur dan administrasi yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mamuju menjadi nilai tawar yang kuat di hadapan Komisi 2 DPR RI. Dukungan politik dari DPRD Kabupaten Mamuju ini diharapkan menjadi angin segar bagi percepatan realisasi Kota Mamuju demi memaksimalkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di wilayah Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerima dan menerapkan aplikasi informasi keuangan daerah berbasis real-time dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
8: Saya berterima kasih kepada Pak Kanwil yang sudah mempercayakan Kabupaten Mamuju menjadi kabupaten pertama di Indonesia.
9: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menyampaikan apresiasi kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah mempercayakan Kabupaten Mamuju sebagai pilot proyek penerapan sistem aplikasi informasi keuangan daerah berbasis real time dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Sutina, aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kondisi keuangan secara langsung melalui dashboard yang menampilkan realisasi anggaran hingga posisi kas daerah secara real-time. Sutina menegaskan, penerapan sistem ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mamuju untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui pemantauan yang lebih akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat memastikan anggaran yang tersedia segera dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Dirjen Perbendaharaan menyerahkan secara langsung aplikasi informasi keuangan daerah, dan di dashboardnya itu sudah kelihatan semua seperti apa realisasi dan kondisi kas di daerah real time. Saya berterima kasih kepada Pak Kanwil yang sudah mempercayakan Kabupaten Mamuju menjadi kabupaten pertama di Indonesia, dan insya Allah ini komitmen kita bagaimana sistem keuangan kita semakin baik untuk di Kabupaten Mamuju, dan kita tidak mau menjadi daerah yang uangnya mengendap di rekening daerah yang tidak dipakai gitu.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap inovasi tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong percepatan pembangunan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar hari ini, euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga kampung-kampung di Sulawesi Barat. Warga mulai memasang bendera negara peserta hingga mengadakan nonton bareng. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga kampung-kampung di Sulawesi Barat. Warga menggelar konvoi, memasang bendera negara peserta, dan mengadakan nonton bareng. Dari Polewali hingga Mamuju, layar tancap dan televisi warga ramai dikerumuni penonton. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar, Andika Habda, menyebut euforia sudah muncul bahkan sebelum kick-off dimulai. Ia mencontohkan konvoi supporter di Polewali dan bendera negara peserta di rumah-rumah warga. Di Mamuju, supporter Argentina menggelar konvoi keliling kota usai tim kebanggaannya meraih kemenangan. Andika menilai antusiasme serupa biasa muncul saat Piala Eropa, AFF, dan Piala Asia. Menurutnya, magnet sepak bola jauh lebih kuat dibanding cabang olahraga lain di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, nobar kini lebih mudah diakses karena hak siar dipegang TVRI dan RRI secara gratis. Masyarakat cukup mengikuti prosedur pelaporan jika ingin menggelar nobar di ruang komersial.
10: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
3: Koni Sulbar ikut memfasilitasi euforia ini dengan membuka nobar internal di kantor mereka. Andika berharap semarak Piala Dunia menjadi pintu meningkatkan minat dan pembinaan sepak bola. Ia juga mengingatkan pentingnya sportivitas agar fanatisme supporter tidak memicu gesekan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar 18 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami rri.co.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, operator hari ini Prendi Andika. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 Era Rimba Muji dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Kipra Desa di malam hari ini. Pendengar, mungkin dari Anda ada yang mengenal Desa Barakang. Nah, ini adalah desa yang memiliki inovasi pendidikan yang unik, yaitu Sekolah Alam PAP. Sekolah ini, pendengar, lahir dari gagasan bahwa pendidikan harus dekat dengan kehidupan masyarakat dan juga persoalan lingkungan. Di sekolah ini, sampah, pendengar, tidak dibuang begitu saja, melainkan menjadi alat pendidikan dan juga sarana membangun karakter anak-anak. Melalui konsep belajar dengan membayar menggunakan sampah, peserta didik diajak memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar sejak usia dini. Dan dalam segmen ini, pendengar, kita akan membahas bagaimana sekolah alam ini bisa membantu masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan, bisa menjadi inovasi masyarakat desa untuk mencintai lingkungan juga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita, dari desa untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami sampaikan pengumuman pentingnya di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang memiliki iuran program JKN, bisa dibayarkan, pendengar, paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan juga nyaman. Jadi mari, pendengar, kita disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju. Pendengar, berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah alam PAP menjadikan lingkungan sekitar sebagai laboratorium belajar. Anak-anak dikenalkan pada pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, kesehatan, dan juga kewirausahaan sosial. Melalui pendekatan praktik langsung, pendengar, peserta didik ini tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun kepedulian terhadap desa tempat mereka tinggal.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar, pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama dari Sekolah Alam PAP. Melalui pendampingan komunitas, masyarakat diajak untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, bahkan pendengar sekolahnya dibangun dari sampah. Nah, ini yang menarik dan sekiranya mungkin kita bisa tiru sebagai masyarakat desa agar lebih mudah lagi menjaga lingkungan, kemudian menciptakan ruang-ruang yang nyaman. Kalau di Sekolah Alam PAP bahkan ada banyak program yang dihadirkan di sana yang betul-betul membantu masyarakat desa Barakang itu sendiri. Nah, sekiranya mungkin ini bisa menjadi pilihan di daerah Anda untuk membuat inovasi baru.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama. Mendengar demikian kebersamaan kita dalam segmen Kipra Desa di malam hari ini, semoga informasi tentang Sekolah Alam PAP yang bisa membuktikan bahwa pendidikan dapat menjadi pintu masuk perubahan sosial dan lingkungan. Ini bisa kita amati, tiru, dan juga kembangkan di daerah masing-masing. Karena dari desa ini, pendengar, desa di Barakang ini lahir gerakan yang mengajarkan bahwa sampah bukan masalah, tetapi juga bisa menjadi alat untuk bisa belajar, membangun karakter, dan juga menciptakan masa depan desa yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, pendengar, lagu Tondokku dari Dian Ikawati ini mengakhiri perjumpaan kita. Setelah ini kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insyaallah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mamproti 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai, mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
20: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
19: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
21: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
19: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
22: Guided by our chairship theme,
19: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
23: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai komunitas kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
23: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
23: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Tersmodara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam dengan topik Ukhuwah Islamiyah dan Persatuan Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustaz Sadikin SPD MPD. Beliau adalah penyuluh agama dari Kemenag Kabupaten Mamuju. Silakan Ustaz.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, tahun baru dalam kalender Hijriah, tahun baru Islam. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kehadiran Muharram ini tidak hanya menjadi pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi menjadi awal perubahan untuk menuju pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih peduli kepada sesama kita manusia, lebih mencintai persatuan, serta mengedepankan kebersamaan dalam persatuan kita di negara yang tercinta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram itu, yang dikenal dengan Al-Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang memiliki kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Muharram adalah bulan kemuliaan, bukanlah bulan musibah. Di tengah masyarakat kita hari ini masih ada anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan musibah atau bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan-hajatan seperti pernikahan atau memulai usaha apa saja. kepercayaan semacam ini sesungguhnya tidaklah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam kita. Islam justru mengajarkan kepada kita bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu salah satu di antaranya adalah bulan Muharram. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, penyebutan kata Syahrullah, bulan Allah, itu menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam sejarah Islam dan sejarah para nabi terdapat berbagai peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Namun peristiwa tersebut bukan alasan untuk menganggap bulan Muharram sebagai bulan kesialan atau yang penuh dengan musibah. Tetapi sebaliknya, setiap peristiwa yang mengandung pelajaran tentang kesabaran, tentang pertolongan dari Allah, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Karena itu, para pendengar dimanapun Anda berada, Muharram bukanlah bulan untuk dipenuhi dengan ketakutan itu, melainkan bulan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak introspeksi diri kita, bermuhasabah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama kita manusia. Para pendengar dimanapun Anda berada, Muharram ini mengingatkan kita sesungguhnya tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar perpindahan satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perpindahan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Berpindah dari kebencian menuju kasih sayang, itu makna hijrah. Dari permusuhan menuju persaudaraan, itu juga makna hijrah. Dari perpecahan menuju persatuan, dari kemalasan menuju kerja keras, dari egoisme menuju kepedulian. Karena hijrah yang sejati adalah perubahan hati yang dimiliki, yang melahirkan perubahan perilaku menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika setiap

0: Kembangkan produk unggulan desa. Satu desa, satu produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia punya sekitar 282 juta penduduk, tapi sayangnya sekitar 25 juta diantaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 juta orang miskin tinggal di desa-desa, tempat yang seharusnya jadi sumber kekuatan dan harapan. Hidup di desa bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang berbagai tantangan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Saat desa maju, peluang kerja tumbuh, pendidikan dan kesehatan semakin merata, kemiskinan pun terkikis. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari desa. Karena saat desa kuat, maka bangsa ini pun akan kokoh dan sejahtera. Yuk dukung setiap langkah membangun desa, karena dari sinilah Indonesia kuat dan sejahtera. Indonesia punya sekitar 282 juta penduduk, tapi sayangnya sekitar 25 juta diantaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 juta orang miskin tinggal di desa-desa, tempat yang seharusnya jadi sumber kekuatan dan harapan. Hidup di desa bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang berbagai tantangan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Saat desa maju, peluang kerja tumbuh, pendidikan dan kesehatan semakin merata, kemiskinan pun terkikis. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari desa. Karena saat desa kuat, maka bangsa ini pun akan kokoh dan sejahtera. Yuk dukung setiap langkah membangun desa, karena dari sinilah Indonesia kuat dan sejahtera.
2: Apa bahasa Indonesia nih tupai-pai? Daun
3: ya,
2: apa?
3: Ya, kekuinsang.
4: Ini sebenarnya.
2: Iya, iya.
4: Masalah obat.
2: Iya.
4: Pencegahan terutama di cerita.
2: Ah, betul.
4: Sebab indelan di tubuh.
2: Iya.
4: Sangat karara di lain.
2: Iya, iya.
4: Ya, ya, ya. Dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
2: Iya,
4: iya. Dia mirarama
2: putih. Iya,
4: iya, iya. Dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho.
2: Iya, iya, iya.
4: Dari ini rara yang dibatakkan.
2: Ya.
4: Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia bisa kalah. Ya, ya tenang pecape bulu darah.
2: Oh,
4: iya. Apa sangatnya pecape bulu darah.
2: Iya, iya, iya.
4: Dia nyonga kolesterol. Dia nyonga ate kanan. Dia nyonga gula.
2: Iya,
4: iya. Ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
2: Iya.
4: Harus selalu ada keseimbangan.
2: Harus. Iya, iya, iya, iya. Memang.
4: Jadi mau melu itu dua kaki tinggi.
2: Iya.
4: Ini kengisangin tuh, sangat naturusan tuh.
2: Nih. Oh iya, iya.
4: Iya. Cuman tuh, ada malah mikirin sesuai paras ya, Bapak.
2: Iya, iya. Iya, ini wajah tulak balana ini.
4: Iya.
5: Dengarkan Lego Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Tahukah kamu, kalau sabun mandi yang kamu pakai setiap hari ternyata terbuat dari minyak kelapa sawit? Ya, bukan hanya untuk menggoreng atau membuat kue. Minyak kelapa sawit juga jadi bahan utama dalam pembuatan sabun. Mengapa? Karena minyak kelapa sawit kaya akan asam lemak jenuh yang sangat cocok untuk proses pembuatan sabun atau yang disebut saponifikasi. Dalam proses ini, minyak dicampur dengan larutan alkali seperti soda api dan hasilnya adalah sabun yang membersihkan sekaligus gliserin yang melembabkan kulit. Menariknya, gliserin alami dari minyak sawit ini membuat sabun terasa lembut di kulit. Bahkan, banyak produk sabun berkualitas tinggi di pasaran diam-diam mengandalkan minyak sawit sebagai bahan baku utamanya. Dan bukan cuma di pabrik, kini banyak orang kreatif menyulap minyak sawit bekas pakai.

0: menjadi sabun ramah lingkungan di rumah. Hemat, bermanfaat, dan tentu saja minim limbah. Jadi, mulai sekarang, kalau lihat sabun di kamar mandi, ingat ya, mungkin saja salah satu bahan dasarnya berasal dari kebun kelapa sawit. Alam memberi banyak, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak.
1: Dia mau apa nanding po di ya ni hormati
2: iya
1: ande mau ni harang ini
2: iya.
1: Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa menjadi mau harang ini posare yang ada ya adalah meminta memesa mu haram darah gira-gira pugau tapi mu api yang mu pugau
2: Iya.
1: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat.
2: Yeah.
1: Kan dia yang hadis dari hijrae. Innamal a'malu binniyat. Dari sanging kanalan tu'a. Pokok na amal niat tu'u. Wa innama likullim ri'in manawa. Inganana apa-apa di nilino ri'e. Tergantung baik tu'u niat ri'e.
3: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Lanjutkan kembali di Ngobras. Selamat malam untuk yang baru gabung, baru mendengarkan. Kita bicara satu topik, tanam katuk apa untungnya? Bersama Pak Sri Purnomo, beliau adalah Ketua Komunitas Katuk Indonesia dan juga beliau sebagai Direktur PT Karya Bagimu Negeri bersama dengan Pak Ahmad, Staf Ahli Komunitas Katuk Indonesia. Kita akomodir dulu penelpon. Selamat malam. Oh ya, terputus. Saya bacakan beberapa pertanyaan dan oh ya, ada pendengar. Wah, mungkin di-share ini ke sini. Kelihatan dari sini. Di-share aja, di-share. Bisa ya di-share ke ini ya. Nggak kelihatan, saya nggak pakai kacamata. Ya, ada pertanyaan juga yang masuk. Selamat malam Pak Purnomo. Izin bertanya, bagaimana cara awal yang mudah untuk mengolah daun katuk agar gizinya tetap maksimal, rasanya tetap enak? Dan apa pesan Bapak untuk anak muda yang ingin terjun ke bisnis pertanian atau tanaman herbal lokal? Sebelum dijawab Pak Pur, ada penelpon, kita komentar. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram, Kota Masohi.
0: Ayu di Maluku, Masohi. Wih, suaranya ya, cukup jernih. Cukup halus. Ya, kita ngobrol mengenai tanaman katuk ini bersama Pak Purnomo dan Pak Ahmad.
1: Ya, selamat ya. Malam Pak Purnomo, Pak Ahmad.
0: Ya, silakan Pak.
1: Tidak mendengarkan suara beliau berdua. Apakah mereka tidak bisa monitor suara saya?
2: Monitor, siap.
1: Bisa ya. Iya, tadi disampaikan sama beliau bahwa katuk juga tumbuh di daratan rendah ya, atau sampai ketinggian 1000 mpdl.
2: Siap.
1: Saya juga ada penyemar katuk gitu ya. Saya menanyakan kepada beliau berdua. Saya menanam katuk, tapi untuk apa namanya, struktur tanahnya tanah merah ya, atau tanah berpasir. Tapi untuk katuknya subur, walaupun saya udah pangkas sampai apa, pengen nggak mau ini lagi gitu ya, tapi tetap aja dia pangkas dia semakin banyak gitu.
0: Ya. Udah nanam rupanya Ibu Ayu ini ya.
1: Iya, memang di samping rumah itu.
0: Untuk sayur-sayuran atau memang produksi banyak nih?
2: Enggak, Bu Ayu, dia enggak, malah mau bunuh itu.
1: Kalau kita orang Sulawesi, kalau saya kan dari Sulawesi Tenggara. Itu biasanya kalau saya di samping rumah, biasanya kan nanam katuk sama nanam apa, kelor.
2: Kelor, ya.
1: Iya, itu memang harus wajib ya, gitu. Harus di samping rumah, harus ada. Yang saya tanyakan ini tentang suhu, gitu ya. Di tempat saya di Maluku Tengah kan, saya di daratan tinggi ya, tapi ya alhamdulillah sih kalau tanam katuk dia bisa tumbuh subur sampai saat ini, walaupun sudah berkali-kali saya pangkas, sampai bahkan sudah saya cukur juga gitu ya, sampai ke bawah, tetapi dia bisa tumbuh subur gitu.
0: Tambah rimbun.
3: Tambah rimbun.
0: Ya.
1: Untuk suhunya sendiri itu biasanya sampai suhu berapa sih ya? Dulu waktu saya kuliah ada orang saya tentang di skripsinya tentang perbandingan katuk ini, saya masih ingat waktu dia presentasi suhu katuk ini antara 20-30 celcius gitu ya, 20-30 celcius. Ya, terus untuk pH-nya sendiri gitu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Untuk pH-nya itu sampai berapa-berapa, kalau masih ingat, saya ingat saya dulu.
0: Ya, baik.
1: Tentang dulu sih, 5,5 atau sampai berapa gitu ya.
0: Pernah belajar katuk waktu kuliah ini.
1: Tapi bukan saya, kawan saya dia
0: melakukan
1: perbandingan.
0: Oh iya, baik. Oke Bu Ayu.
1: Iya, terima kasih untuk pH sama suhunya ya Pak ya.
0: Terima kasih Bu Ayu.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Jauh dari Maluku, Masohi. Direspon?
2: Oke.
0: Ada baik. Dua tadi.
2: Mbak Ayu, ya. Mungkin Mbak Ayu pernah tahu yang namanya grassberg. Ya. Itu di Papua.
0: Iya. Yeah.
2: Tepatnya Kabupaten Mimika. Di situ katuk, ya. Itu tumbuh. Bisa tumbuh dia. Jadi itu suhunya 6 derajat. Jadi betapa bandelnya katuk ya. Katuk sekali bisa hidup, udah mau daerah panas, daerah dingin hidup dia. Karena dia kan hanya berdaun, tidak berbuah. Di situ mungkin keunggulannya katuk ya. Karena dia diambil langsung daunnya saja. Ya beda dengan komoditi yang lain. Saya pernah tanam stroberi di daerah Tembagapura sana ya, di Papua. Pohonnya subur, buahnya nggak ada. Ya, jadi padahal stroberi senang sama yang dingin-dingin, tapi nggak ini, nggak bisa berbuah. Nah jadi katuk di suhu ekstrim pun dia bagus ya. Kalau masalah pH, daerah pegunungan itu pH-nya kan justru malah nggak sangat minim malah. Daerah tambang itu minim, jadi lebih apa ya, asamnya ketinggian, jadi tapi masih bagus, masih bisa hidup. Nah karena memang katuk itu lebih ke arah ada kelembaban. Nah dia kapan ada kelembaban dia masih bertahan hidup.
0: Baik.
2: Nah memang kalau untuk ukuran kesuburan ya, karena memang untuk tanaman katuk jenis tertentu dia tumbuh normalnya kayak sejenis jumbo, katuk jumbo kebo itu panjang daun 17 cm. Nah emang di sana gak nyampe segitu. Nah jadi kalau di Sulawesi, Maluku atau daerah manapun normal lah kategorinya ya. Jadi kalau itu bisa menjawab, yang jelas gini, katuk di ketinggiannya Mamuju bagus, malah bagus sekali. Yang 1000 mdpl ya, daerah Marano. Kalau Tembagapura kan 6000 mdpl, tapi masih bisa
0: tumbuh.
2: Ya, mungkin begitu. Baik. Mbak Ayu ya.
0: Terima kasih Bu Ayu. Ada pertanyaan juga ini tentang apa tadi, izin bertanya bagaimana cara awal yang mudah untuk mengolah katuk agar gizinya tetap maksimal dan rasanya juga tetap enak, dan apa pesan untuk anak muda?
2: Ya. Jadi untuk teman-teman milenial, sebaiknya katuk yang sebaik-baik untuk dikonsumsi itu dimakan langsung. Ya, cuma memang ada zat tertentu yang akan mempengaruhi. Jadi biasanya sih gini, katuk itu kapan kita mau jadi lalap ya, direbus 40 derajat. Atau kalau mau langsung dijemur setengah jam. Nah itu dia punya getah hilang. Katuk itu harus diingat, dia punya zat untuk melangsingkan.
0: Ingat,
2: melangsingkan itu mau nggak mau kan kita tanpa kita sadari kita langsung sendiri loh. Nah itu katuk ada itunya. Nah kalau kita sudah langsing masih makan katuk langsung. Jangan-jangan jadi langsung nanti.
0: Jadi tidak perlu ribet ya, katuk ini ada solusinya untuk yang pengen langsing.
2: Memang waktu kami di Bogor juga sempat disinggung bahwa di daerah Taiwan sempat ada korban. Karena tahu kualitas katuk itu bisa melangsingkan, dimakanin mentah terus, korban. Ada yang korban. Begitu. Itu di Taiwan ya.
0: Baik, ada penelpon kita kemudian. Selamat malam. Putus, dicoba kembali pendengar 0426-2322-443 dan juga 0822-9609-0996. Ada, agak panjang ini. Assalamualaikum, dari petani katuk Mamuju, salam kenal. Jika kita ketemu pasti kenal. Siapa ini? Ngobras sangat bagus malam ini. Saya mau menyampaikan bahwa katuk yang ditanam itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Dari hasil promosi Mas, hingga saat ini katuk itu sangat tidak sesuai Mas. Pasalnya harga bibit mahal, namun harga hasil panen kami murah. Apakah ini bukan menjadi pemasaran yang tidak sesuai? Tolong dijelaskan mengapa jauh berbeda. Petani, apakah ini bukan... Ini keluhan petani. Ada juga yang keluhan seperti ini. Tapi ini tidak jelas, mungkin bisa nanti disebutkan namanya dan nanti bisa koordinasi langsung juga dengan Pak Kur ya. Baik. Yang lain silakan, kita masih ada waktu. Ada juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Banyak tanaman lokal yang dulu dianggap menjanjikan, tapi akhirnya redup. Apa jaminan katuk tidak hanya tren sesaat? Wah, ini lagi nih.
2: Ya.
0: Oke, direspon beberapa pertanyaan yang masuk.
2: Ya, baik. Jadi begini, pemirsa, bahwa katuk itu suka nggak suka dia akan jadi tren. Ya. Ya, kalau level dunia ya sudah pasti ngetren, ya. Cuma keterbatasannya, produknya terbatas. Nah, makanya jauh-jauh hari IPB mengundang kami mewakili Sulawesi untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Jangankan dunia, lokal saja masih terbatas.
0: Masih gitu. Terbatas, ya.
2: Dan begini, apa yang kami lakukan itu adalah turunan dari kebijakan yang lebih besar. Misalnya gini, yang menentukan kan di sini pasar.
0: Yeah.
2: Nah, ketika pasar bilang, jadi gini, awal kami mulai katuk, kami bermitra dengan Lampung, dengan Subang, ya, beberapa daerah itu, dan mereka menentukan, silakan bergabung, syaratnya beli pupuk, beli bibit 100 ribu. Ada lagi malam beli bibit 300 ribu. Nah, kalau kami nggak jalankan, gimana kami jalankan di Mamuju? Nah, itu ya. Ya akhirnya kami jalankan beli itu. Makanya kami punya kebun induk di Papalang, ya, di daerah Rantai Putih. Kami punya 2 hektar, sudah 3-4 meter kebun, apa, katuknya itu. Jadi memang persiapan untuk target kita April nanti, kita harus setor 4 ton daun kering ke beberapa mitra. Nah, kalau misalnya di perjalanan ini, katuk ini kan tidak cuma KKI yang berperan. Sebelumnya ada juga organisasi yang lain. Nah, cuma kami nggak mau bahas yang lainnya. Kalau KKI sih begini, KKI punya mitra, punya jalur sendiri, punya tim ahli sendiri, IPB pun kami punya, ya. Jadi itulah. Kalau sepanjang mengikuti jalur, insya Allah nggak ada yang seperti dikeluhkan yang tadi.
0: Baik, baik. Kita tahan dulu. Ada penelpon. Mungkin terakhir karena sudah di bagian akhir kita. Halo, selamat malam. Oh ya, putus. Dicoba lagi pendengar. Kita masih ada waktu beberapa menit ini. Kita akan menuntaskan bincang-bincang kita. Yang pasti di depan Pak Pur ini ada beberapa produk ini. Mungkin bisa ditunjukkan ini. Yang pertama itu apa itu? Produk di depan itu.
2: Ya, ya, jadi ya. Pemirsa, kita punya produk yang namanya Kat Jesu, katuk jahe susu.
0: Katuk jahe susu, ya. Kat Jesu.
2: Ya, jadi susu ini berfungsi sebagai katalisator, pengikat antara katuk dan jahenya. Nah, jadi ini diproses dari katuk basah langsung menjadi ini. Nah, sementara yang di sebelah ini bermula dari katuk basah dikeringkan. Setelah itu jadi tepung. Nah, tepung jadi teh celup. Begitu. Kadang dari sini jadi pakan ternak.
0: Pakan ternak.
2: Nah, jadi katuk itu cuma dua saja. Proses basah sama proses kering. Jadi apa? Ya memang lebih banyak proses di kering. Begitu. Sebenarnya masih ada 27 lagi produk kita, tapi yang kami bisa bawakan cuma sampel saja, contoh ya. Pengolahan basah, pengolahan kering.
0: Ini produk-produk ini sudah dikerjakan dari Mamuju ini?
2: Iya.
0: Hasil-hasil
2: lolah dari Mamuju. Bulan terakhir kami kelola ini. Ada sekarang sudah ada kayak cincau, sudah cincau katuk, ya. Ada juga kapsul katuk.
0: Iya.
2: Ada juga sabun. Lulur, ya, sudah ada.
0: Baik, baik. Sayang sekali kita di penghujung, tapi saya pasti pengen mendengar ceritanya Pak Ahmad. Ya. Terakhir, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad, ya, mungkin sejak memulai budidaya, fokus budidaya katuk ini, ada nggak kesulitan-kesulitan dalam pemeliharaan, tanaman, dan sebagainya?
3: Alhamdulillah, mulai seawal dari Januari sekembali letakkan, sampai sekarang ini tahun 2026, tidak ada masalah, tidak ada kendali lalu. Kita ya tenang-tenang saja lah kerja.
0: Tidak ada hama-hama yang bisa menyerang?
3: Cuma saya ada kuliah ini, sementara ini, itu daunnya katanya keriting.
0: Keriting?
3: Iya.
0: Keribo.
3: Keriting. Tidak aku tahu apa itu penyebabnya itu, Pak Bur.
0: Oh ya.
3: Alhamdulillah Bapak disinggung, itu saja tadi. Cuma keriting daunnya.
0: Keriting daunnya.
3: Iya, sebahagian juga.
0: Itu penyebabnya biasanya apa itu, Pak Bur?
2: Nutrisi.
0: Nutrisi.
2: Nutrisi tanahnya ya. Sekarang kan ini... tanah tuh nggak hanya cukup dengan NPK, kita perlu juga yang namanya asam humat atau unsur magnesium. Kapan itu terpenuhi, nggak ada lagi yang namanya keriting, keriting daun.
0: Lalu, baik, terputus. Satu lagi coba saya loading ini rupanya. Ya, halo, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. Wait, loading ini di jalur telepon seluler. Baik, Pak, saya masih ke Pak Ahmad ini. Ada berapa hektar tadi yang kemudian dikelola ya? Lahan yang ditanami katuk ini?
3: Kalau kita berbicara luasnya, Pak, kalau saya sudah kuukur itu tiga bedengan.
0: Tiga
3: bedengan 120 kali 10 meter. Tiga bedengan itu saja. Dari 1000 potong, 1000 pohon.
0: Oh ya, tidak begitu luas lahan itu ya.
2: 1000 pohon.
0: 1000 pohon itu tidak terlalu banyak memakan lahan ya.
2: Iya.
0: Jarak tanahnya berapa sih?
3: 2 jengkal. 1 jengkal 20 cm.
0: 20 cm. Itu untuk per satu tanaman itu, Bu.
3: Iya, satu tanaman.
0: Baik. Halo. Selamat malam. Malu ini. Ya. Baik, Pak Ahmad, Pak, ini kita sudah di
2: penghujung
0: acara, tapi saya ingin ke Pak Ahmad dulu deh. Ini bagaimana memotivasi mungkin para petani-petani yang kemudian masih ragu-ragu untuk yakin bahwa ini salah satu solusi yang bisa mengangkat para petani ini di Mamuju ini.
3: Alhamdulillah pada malam ini kami sudah tampil di RRI Mamuju ini. Saya informasikan seluruh masyarakat yang mau menanam katuk, silakan silakan katuk ditanam, karena itu tidak ribet
0: pekerjaannya. Tidak ribet.
3: Tidak ada pekerjaannya. Cuma ditanam ya selama satu bulan itu tunggu hasilnya. Itu sudah tumbuh, baru itu jadi pupuk. Pupuknya itu ya gampang, pupuknya urea.
0: Iya.
3: Gampang, atau teh kambing.
0: Teh kambing.
3: Di sana.
0: Iya.
3: Tetap dia tumbuh. Tunggu 3 bulan, 6 bulan panen. Tidak ribet itu. Jangan kira ragu menanam, silakan. Kunjungi Pak Bur, ada nomornya, minta bibit.
0: Iya.
3: Kalau bibitnya juga Pak Ahmad, ada juga bibit Mipaan. Siap.
0: Ya, jadi saat ini masih apa para petani yang pengen itu kebutuhan bibit bisa langsung dari para petani-petani yang awal mengembangkan itu.
2: Ya, bisa.
0: Baik, Pak Pur.
2: Ya, jadi kita ingin begini, pertanian itu kan milik umat ya. Siapa saja boleh berperan jadi petani. Nah, kami belajar ya, awal-awal kami beli bibit dulu ditentukan harus 3 hektar, harus 300 ribu pohon, artinya 300 juta, begitu. Itu ya mau gak mau kami harus ikuti. Nah, seiring berjalannya waktu kami sendiri sudah punya kebun induk, dan berapa kali kami menawarkan, okay, sekarang harga bibit 1000, bayar 4 kali, ini mereka cukup DP saja. Nah, itu salah satu bentuk kemudahan. Nah, jadi kami ini gak ingin mempersulit karena hidup ini milik kita semua ya. Jadi marilah kita nikmati, jangan memonopoli.
3: Jangan memonopoli.
2: Ya,
0: ya. Baik.
2: Semua boleh mengembangkan katuk dan menikmati katuk.
0: Baik, sayang sekali kita bahkan over durasi ini. Ya, tapi yang pasti mudah-mudahan perbincangan kita bisa menginspirasi buat para petani yang ingin mengembangkan katuk ini. Sekali lagi juga bagi Anda yang tertarik, bisa juga konsultasi langsung ke Pak Sri Purnomo, beliau adalah Ketua Komunitas Katuk Indonesia Pusat. Jadi pusatnya ada di Mamuju ini.
2: Di Bambu.
0: Bisa langsung datang ke Bambu, Bambu pada ya. Pak Sri Purnomo. Terima kasih Pak Pur.
2: Siap.
0: Pak Ahmad, terima kasih sudah berkenan hadir di studio. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Saya Hafidz Pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar, kita masuk dalam segmen Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, boleh bergabung bersama kami, boleh juga melalui chat WhatsApp. Nanti kami bacakan dan putarkan lagunya.

0: kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.
1: Ya pendengar, boleh bergabung bersama kami di malam hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu nostalgia, sudah ada chat WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Adi di Boda-Boda. Selamat malam Pak Adi. Salam buat semua yang mengangkasa bersama Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada malam hari ini. Mau request lagunya Hilda Ridwan, Mas Katakanlah. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk Pak Adi di Boda-Boda yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita carikan dulu lagunya sambil oke. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Pulkar.
1: Oh, Ibu Dharma. Apa kabar, Ki?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Bagaimana kakinya, Ibu? Apakah sudah sembuh?
2: Iya. Sembuh-sembuh sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Minum obat tulang.
1: Oh, obat tulang dikasih Ki.
2: Iya.
1: Berapa hari Miki minum?
2: Oh, baru tadi pagi.
1: Oh, dan ada mi perubahannya di?
2: Iya.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya. Susahnya aku rasa.
1: Iya kan gak bisa jalan.
2: Duduk Joko.
1: Ya berarti ya insya Allah cepat kesembuh setelah berobat juga toh.
2: Iya. Ya, bisa berjalan-jalan sedikit.
1: Oh bisa Mi. Aman iya. Kalau begitu.
2: Apa, kalau saya itu di rumah pakai tongkat.
1: Wih kodong. Ya, enggak apa-apa gitu.
2: Kalau itu tuh biasa tuh kalau kencing kak banyak. Bagaimana kesini enggak bisa kak duduk, jadi terpaksa berdiri.
1: Wih, kodongnya. Agak susah juga di berarti.
2: Iya, susah.
1: Ya, insya Allah semoga cepat ki sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
2: Iya, alhamdulillah, amin.
1: Baik, lagunya malam hari ini Ibu Dharma.
2: Cari kamu lagunya Bataria Senata.
1: Yang mana? Sembarang?
2: Iya, cari kamu saja, dipilih kami.
1: Baik, kalau begitu. Salam-salam silakan.
2: Kirim-kirim salam, ada Ibu Lia, ada Dina, ada Alia, ada juga Gunawan di Salari, ada juga Mak Nanda, Medi Parma, ada juga Ibu Norma di mana itu di Budong-Budong. Ada juga Sahara, ada juga Bang Sidang, ada Core, ada Pak Roy, ada juga Maulana, Pak KMS, Asri di Timur, Anto di Enrikan, ada juga Bobby, Viko, semuanya jadi tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Mbak Nita, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
1: Amin.
2: Umur ni sama anu kalek. Siapa? Erwin.
1: Oh iya. Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya putarkan Ki lagunya Betaria Sonata yang tiada duka lagi, supaya cepat Ki sembuh dari duka-duka sakitnya kaki tadi malam atau yang beberapa hari terakhir ini dialami. Kita putarkan dulu pendengar lagu yang sudah masuk, nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Rangas Beach adalah salah satu objek wisata idaman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Destinasi wisata ini terletak di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro. Tidak jauh dari Makorem 142 Tatak, sangat dekat dari Lanal Mamuju dan Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, di mana jaraknya hanya berkisar 500 meter saja ke arah utara Kantor Gubernur, serta jarak terjauh dari pusat kota Mamuju hanya sekitar 3-4 km saja. Karena inilah, destinasi wisata Rangas Beach menjadi sangat cocok sebagai pilihan untuk berakhir pekan bersama dengan keluarga tanpa harus jauh-jauh keluar kota Mamuju. Rangas Beach ini menawarkan pesona keindahan hutan mangrove yang berjajar di bibir pantai Kampung Rangas. Selain hutan mangrove, mata pengunjung juga akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan laut Mamuju yang sangat luas dan juga keindahan Pulau Karampuang yang berdiri tegak di depan kota Mamuju. Sandi, yang merupakan salah seorang pengelola Rangas Beach, menuturkan bahwa objek wisata ini menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung. Menurut Sandi, objek wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh warga ketika sore hari.
1: Kami di sini berusaha untuk menyediakan tempat refreshing bagi masyarakat supaya kami bisa

0: Kita menjadi salah satu contoh ikon untuk wisata Sulbar. Untuk sore hari kami sangat banyak sekali di sini, apalagi pada hari-hari libur.
1: Ibu Junjung membeli baju, warnanya orange dan peach. Kalau berkunjung ke Kota Mamuju, jangan lupa singgah di Rangas Beach.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda, menemani Anda menyambut mimpi-mimpi indah di malam hari ini.

0: mak dia mak wah apa nending puok di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mau ni harang ngi nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi ya, ya, harang ini ya, pusar ya, ya, yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira darah kira kira pugau ya, ya. Tapi mau api yang mau pugau pugau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat buat ya. Kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniat. Dari sangin ganana tu pokok na amal niat tu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa ganana apa-apa di nilino tergantung baik tu niat dia.
2: Mapasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi. Kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
2: dan inspirasi. Satu. Masih bersama saya Nita, pendengar di malam hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Papua yang berjudul Sajojo.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Pendengar, usai sudah lagu dari Minang Ade Sangir 10 mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen lagu Nusantara se-Indonesia di malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan pendengar risalah menutup siaran dari Edi Siswanto yang berjudul Hikmah.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Demikian pendengar rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, Anda akan kami alihkan ke Pro 3 RRI untuk mengikuti satu jam terakhir dari Pro 3 RRI sekaligus menantikan siaran bola untuk dini hari. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda di hari ini 18 Juni 2026. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, yang mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25%, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Ia menyampaikan harga BBM non-subsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4.000 per liternya, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3.000 per liter. Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah. Namun pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Kita beralih ke informasi lainnya. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Kamis petang. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofyan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 165 detik. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah orang yang terjebak di pegunungan Jepang meningkat 226 orang dari tahun sebelumnya, menjadi rekor tertinggi 3.623 orang pada 2025. Jumlah keseluruhan tersebut termasuk 246 wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi sejak pencatatan statistik dimulai pada 1961. Berdasarkan Prefektur Nagano di Jepang Tengah, mencatat jumlah tertinggi kasus orang terjebak sebanyak 358 kasus, diikuti oleh Hokkaido dengan 199 kasus dan Yamanashi dengan 192 kasus. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet muda asal Provinsi Banten, Ibnu Alan, dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim nasional futsal Indonesia U17 yang bersiap berlaga pada kejuaraan internasional Torneo 6 Nation U17 di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni. Alan yang saat ini berstatus sebagai siswa SMA Negeri 4 Pandeglang mengaku sangat bangga dan senang mendapat kepercayaan menjadi kapten tim. Sementara itu, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar menegaskan timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol diperkuat talenta-talenta terbaik hasil regenerasi dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Banten hingga Papua.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah ada di depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kenangan terindah dari Samson.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya

dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: Pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Sekordil 4 Nusantara dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Yaitu menjaga kemabruran pasca haji. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, baik Ustadz, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas?
2: Bisa, iya, okay. Bagus.
1: Baik, silakan Ustadz, ini ceramah singkatnya dulu, tausiah singkat terkait dengan menjaga kemabruran pasca haji, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata' ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hajja lillahi falam yarfusu wala fusuka wala jidala fil hajj. Sadaqallahu lazim wa ballaga rasuluhu minal karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 di mana saja berada, yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sebahagian saudara-saudara kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sampai saat ini saudara kita masih ada di tanah suci, sebagian sudah berada di tanah air. Semoga beliau menyandang gelar Haji Mabrur insyaallah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang sangat menarik di pagi yang berkah ini, menjaga kemabrulan pasca haji. Setelah seseorang muslim menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemabrulan hajinya agar tetap terpelihara sepanjang hidup. Haji yang mabrur bukan hanya tampat ketika berada di Makkah atau di Madinah, tetapi tercermin dalam perubahan akhlak, perubahan ibadah dan kehidupan setelah kembali ke tanah air. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara haji, itu ada dua. Ada istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima hajinya. Tapi ada istilah haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak hajinya, kebalikannya. Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa. Di antara kedua

0: sola en surga. Kalau kita lihat hadis ini bahwa menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan haji mabrur, balasannya bukan sekadar pahala, tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam Al-Quran di Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian haji harus dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan, dan kesungguhan dalam menjalankan syariat. Kita doakan jemaah haji kita kurang lebih 200 ribu Indonesia dan Sulawesi Tengah kurang lebih 2 ribu, dan lebih khusus lagi Kabupaten Toli-Toli itu sekitar 227 orang yang insya Allah tanggal 27 sudah berada di daerah kita. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada moderator.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita masih terus bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini bisa menghubungi di 0821-9483-0965 atau juga di nomor 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini.
0: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Haji yang betul-betul dijaga sakralnya, bahwa orang-orang yang senantiasa menyandang haji mabrur, ulama memberikan satu contoh bahwa bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali nanti ke tanah air, ada beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna. Kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu memberikan tanda haji mabrur itu, pertama meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Setelah pulang dari haji, seseorang makin rajin dia berjamaah. Insya Allah yang tidak

0: kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya. Yang tadinya kurang bersikir, sikirnya sudah mantap, dan melakukan amal saleh yang lainnya. Sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa. Betul-betul amalan sholat itu dia sudah praktekkan.
1: Ya.
0: Makanya Allah ingatkan itu orang yang baik sholatnya itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ibadah yang dilakukan selama ini benar-benar berpengaruh dalam jiwa, maka ia akan semakin dekat kepada Allah setelah kembali ke kampung halamannya.
1: Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ini ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita boleh menyapa?
0: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya. Pagi.
1: Dengan siapa di mana Pak?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude di Bau-Bau Pak ya?
2: Iya.
1: Ya, silahkan Pak Laude pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Gini Pak Ustaz, sebenarnya ke pesan haji, manusia itu kan punya pilihan, mau ikut agama atau mau ikut hukum. Pertanyaannya begini, kan kebanyakan orang kalau sudah pulang haji itu masjid pengurusnya bukan haji, terus kalau kita butuh sesuatu ke warung atau ke toko, ke kios, itu warungnya Cina, tokonya pokoknya non muslim begitu. Ya, jadi bagaimana supaya menjaga kemabruran haji begitu? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Laude dari Bau-Bau yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemabruran ibadah haji? Karena di kehidupan nyata, menurut Pak Laude tadi, pengurus-pengurus masjid ini mungkin bukan yang punya gelar haji. Atau bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Silahkan.
0: Iya, bagus sekali dari pertanyaan saudara Pak Laude dari Bau-Bau. Terima kasih, Pak. Makanya ketika orang berniat haji Pak, mulai dari tahap pendaftaran, bahwa dia harus berniat, saya mendaftar haji ini karena memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu di surat Ali Imran itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana secara otomatis bahwa dia harus menanamkan dalam hatinya bahwa setelah saya diterima sebagai tamu Allah di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka saya berjanji akan berusaha untuk merubah kehidupan saya yang tadinya jauh dari Allah. Perbuatan juga saya mungkin ada perbuatan maksiat, maka dia harus berjanji setelah melontarkan jumlatul aqabah ula dan usta, saya berniat membuang semua kejahatan-kejahatan saya selama di dunia. Insya Allah dia pasti akan menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk merubah akhlaknya, maka bisa saja dikatakan kata istilah ulama itu adalah mardud. Ya, tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan tanggung jawab kita bersama sebagai ustadz dan ustazah atau pembimbing ibadah harus kita tanamkan kepada jamaah haji kita bahwa setelah kita menyandak haji maka sempurnalah rukun Islam kita. Maka wajib kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Oke, baik Ustadz. Kembali ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Syaban dari Buol.
1: Pak Syaban di Buol, radio kontrolnya bisa dikecilkan lebih dulu Pak supaya tidak menggema suaranya kami terima di studio.
3: Dengan Bapak Syaban dari Buol. Terima kasih.
1: Silakan pertanyaannya Pak Syaban.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang bolak-balik naik haji sementara terdaftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan adalah haji, naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji, rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Barangkali hanya itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk penelpon kita dari Kabupaten Buol, Pak Syaban. Ini bisa langsung ditanggapi nih Ustaz terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kita tahu bersama bahwa pendaftar haji itu begitu banyak ya. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji, ya mungkin orang yang sama, tapi justru daftar tunggunya itu masih banyak. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian juga tadi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Pak Syaban ya, bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana agar haji mabrur itu bisa terjaga begitu? Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Syaban. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berhaji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahunnya haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru 15 tahun. Bagaimana kalau ada yang bolak-balik? Para itu petugas. Itu melalui tes seperti yayasan. Itu dites sehingga bisa dia bolak-balik. Karena hari ini saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu 26 tahun. Jadi sulit rasanya untuk bolak-balik. Ya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak-balik. Itu boleh saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum sama sekali menunaikan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji, maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat yang 15 tahun ini, 26 tahun ini, berarti kalau kita mendaftar di umur, misalnya di umur 50 tahun, berarti 76 tahun baru bisa ada panggilan. Dan bahayanya adalah tidak ada jaminan dari Allah apakah kita panjang umur sampai begitu.
1: Iya.
0: Iya, jadi itu yang perlu kita pahami. Insyaallah berkali-kali boleh, tetapi lebih afdal kalau kita bantu saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji, ya termasuk keluarga, termasuk tetangga, kalau ada yang sama sekali berniat belum cukup dananya, maka kita wajib bantu. Itu dalam Islam. Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0821 9483 0965 atau juga di 0853-4383-1230. Kami tentunya bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab, Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullah, dengan siapa di mana? Halo?
4: Halo, halo.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Pak di Tende.
1: Pak siapa?
4: Gafar.
1: Pak Gafar, maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar di Tende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbicara masalah tentang haji ini, haji yang terbaru ini dengan umrah itu apa sih bedanya Pak Ustaz? Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah. Kalau haji-haji sekarang ini naik di Padang Arafah. Jadi kalau umrah itu apa bedanya dengan ini haji sekarang haji ini yang Idul Adha ini dengan haji umrah? Terima kasih Pak Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Gafar di Tende. Jadi ini perbedaan ini Ustaz antara umrah dan juga pelaksanaan ibadah haji. Silakan.
5: Ya, terima kasih Pak Gafar. Apa perbedaan haji reguler dengan haji umrah? Kata Nabi, haji umrah itu adalah haji kecil. Kenapa dibilang haji kecil? Karena dia tidak melalui namanya Padang Arafah. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler sempurna dan itu terjadi satu kali satu tahun, khusus di bulan Zulhijjah, maka dia dikategorikan haji besar. Ya, bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya, tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kesehatan kita, masih istita'ah atau tidak. Kalau misalnya sudah umur masuk 70-an, 80 dan mengkhawatirkan menunggu terlalu lama, maka bismillah, usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan Nabi, maka orang yang tidak sempat berhaji, maka berumrahlah. Umrah itu juga dengan hati yang ikhlas dapat juga menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Gafar di Tende yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
5: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemabrulan haji itu terjaga dengan baik, maka harus menjaga sholat lima waktunya. Yang tadinya mungkin sholatnya semua molor, setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah. Tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumulillahi qanitin, kata di surah Al-Baqarah. Peliharalah salatmu, peliharalah salat usta. Artinya bagaimana caranya bisa sempurna, jangan terlambat. Wa qumulillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu. Ini yang perlu. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maka salah satu persyaratan untuk menjaga itu adalah kekhususan sholat.
0: orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Masjidil Haram dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin menjaga sholatnya ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini tidak pernah menamatkan Al-Quran, tidak pernah membuka-buka Al-Qurannya, bahkan lebih parah lagi kalau tidak ada Al-Qurannya di rumah. Lauzubillah. Selama di tanah suci, banyak jamaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini yang lebih baik. Tapi cukuplah. Bagaimana kita bisa menjaga kemabrulan haji kita, maka berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha sudah memperbanyak zikir dan doa. Kalau Allah katakan ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsiran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini, jamaah haji kita ini 200 ribu ini membawa berkah bagi Indonesia, membawa berkah bagi daerahnya. Sehingga datang berkah itu kurang lebih 200 orang berdoa kepada Allah untuk mendoakan, termasuk kita baru-baru kena musibah gempa bumi. Kita minta seluruh jamaah untuk mendoakan daerah kita supaya terjauh dari mala bahaya. Inilah yang kita inginkan, karena orang-orang yang berhaji itu insyaallah kalau diterima hajinya maka doanya terkabul karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, saudara pergerah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, dan sekarang sudah pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih sekitar dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca haji, dan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Dong, SAG MPDI di pagi hari ini. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan insya Allah tentunya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita tadi pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk menjaga kemabruran ibadah haji. Baik, Ustadz, ini kita tahu bersama bahwa tentunya peran keluarga ini juga sangat mendukung serta lingkungan kita dalam membantu jamaah dalam menjaga kemabruran haji. Nah, hajinya ya. Nah, ini bagaimana jika misalnya ada saudara kita atau mungkin pasangan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, namun sepulang dari ibadah haji itu masih ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

0: apakah itu cocok dalam Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara kita, bahkan suami istri, ingatkan. Itu menampilkan batang leher seorang wanita ketika pulang haji, itu dosa yang kita lakukan, karena itu aurat. Silakan berdandan yang cantik, tapi jangan sama sekali memperlihatkan aurat-auratnya. Itu istilah dalam haji, itu adalah perusak kemabruran haji. Salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian tergoda untuk membanggakan ibadahnya. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan itu dalam Al-Quran, fawailul musallin allazina an salat allazina hum an salatihim sahun allazina yuraun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa orang salat dibilang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan riya. Ini yang bahaya. Rajin salat, mungkin hajinya karena dia banggakan, sudah dia hebat, akhirnya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, maka itu bisa kemabrulan haji kita batal, terlalu banyak riaknya. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu bagi jamaah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 27 untuk jamaah haji Soleh Setengah ini, 26, semua menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Koryul Nusantara 4 di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya? Silakan sekaligus closing statement.
0: Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gelar haji atau hajah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penanda telah menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial, gelar tersebut membawa harapan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, gelar haji dapat menjadi beban moral karena pemiliknya dituntut menjaga akhlak, meningkatkan ibadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Gelar merupakan kesempatan besar untuk menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Akhirnya yang paling penting bukanlah gelarnya, melainkan perubahan sikap yang dan kualitas ketakwaan setelah berhaji. Haji yang mabrur akan tercermin dalam perilaku yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih tinggi, serta kemampuan menjadi contoh bagi masyarakat. Gelar haji bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah untuk menjaga akhlak dan menjadi teladan bagi sesama. Semakin tinggi penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui sikapnya, melalui perkataannya, dan perbuatan sehari-hari. Semoga hikmah di subuh pagi ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini, sudah menemani kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Perjaringan. Di kesempatan hari ini, insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita berharap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dengan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Perjaringan Korea Nusantara 4 untuk hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.